0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: SPP, selamat pagi pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, BJ Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, di minggu pagi ini kita ketemu nih sahabat ya, di edisi 12 Juli 2026. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya, dan tentunya juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hari Minggu ini, dan seberapa hal yang menarik sih ya tentang hari Minggu ini nanti kita juga akan ulas selama beberapa jam ke depan. Kita akan menemani sampai jam 8:30 saja di program Selamat Pagi Pesisir. Yang mau bergabung nanti boleh sahabat ya di 0811-661-9120. Selamat pagi untuk semuanya, selamat sarapan pagi juga dengan mendengarkan teman-teman yang kita hadirkan pagi hari ini. Selamat 1166 1920 momen untuk hari ini sahabat yang mau tikus juga sapa-sapa pagi buat siapa? Atau sekedar ingin mengucapkan hari yang bahagia juga untuk seseorang hari ini, boleh silakan bergabung lewat WhatsApp saja ya, atau juga di messenger kita di Facebook LPP Lengkis FM.
1: Kira
0: kita awali dulu nih sahabat, ada sekira dengan Jaidainya. Ini juga merupakan salah satu temanku semangat juga hari ini, walaupun yang suka bola ya. Nah ini lagi booming juga nih, yuk kita

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alim juga babue en kopi udanai. Alakah siang hari murah?
0: Beda, baka membuai kopi. Ayi sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayi galung saja lah, nai. Gue capek.
0: Jangan lah, Ida. Dalam ayi galung itu ada kandungan kaporit, nah. Kece urang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Nggak ada yang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau ayi PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
2: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juga tajamin karena diambil dari sumber matu ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai ju standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak

0: lapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio dan Kisal FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Semangat 2,2 lagi Sam, selamat pagi yang baru bergabung aja di program Selamat Pagi Pasis ya. Waduh, kenapa di cuaca hari ini ternyata gak baik-baik saja ya. Dan yang mau pergi hati-hati selalu, karena memang kalau untuk perkiraan cuaca sih hari ini memang mendung ya. Mendung gak berarti hujan juga. Tapi semoga aja lancar-lancar aja untuk hari ini sahabat, di minggu ini. Dan tahu gak sahabat, ada hal yang menarik juga tentang hari Minggu. Hari Minggu itu ternyata menyimpan banyak hal yang belum banyak diketahui. Pertama nih, hari Minggu memiliki asal-usul yang cukup unik. Nama Minggu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis, yaitu Domingo, yang berarti hari Tuhan katanya gitu. Jadi di sini sahabat, kalau dalam bahasa Inggris kuno ada Sunandaik yang berarti hari matahari, yang menunjukkan pengaruh budaya dan agama yang berbeda ya dalam penamaan hari. Ya namanya kita juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selain itu banyak dari kita juga mungkin tidak menyadari bahwa hari Minggu juga memiliki kaitan dengan waktu kerja di beberapa negara. Di negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, hari Minggu sering dianggap sebagai hari pertama dalam minggu kalender, bukan hari terakhir seperti yang umum kita ketahui. Ini mempengaruhi cara orang merencanakan minggu mereka ya, dengan memandang akhir pekan. Menariknya sahabat, hari Minggu juga dikenal sebagai hari di mana aktivitas fisik lebih banyak dilakukan. Penelitian sendiri menunjukkan bahwa banyak orang memiliki hari Minggu untuk berolahraga dan melakukan aktivitas luar ruangan. Ini karena kenapa hari Minggu biasanya itu dianggap sebagai hari istirahat dan kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Di sisi lain, ada fakta menariknya tentang tingkat stres pada hari Minggu. Jadi bagi sebagian orang, hari Minggu justru bisa menjadi hari yang penuh kecemasan karena memikirkan hari Senin yang akan datang. Fenomena ini pun dikenal dengan istilah stress crisis, yang mana hal ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen stres dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hari Minggu juga dikenal sebagai hari untuk makan besar bersama keluarga, banyak budaya gitu. Jadi tradisi seperti saderas di Inggris atau makan siang bersama keluarga di Italia menekankan pentingnya kebersamaan dan makanan sebagai bagian dari budaya. Hari Minggu ini adalah salah satu juga di mana keluarga berkumpul, berbagi cerita dan menikmati hidangan lezat. Selain itu, hari Minggu juga memiliki dampak pada industri hiburan. Banyak acara televisi populer, pertandingan olahraga dan konser besar sering diadakan pada hari Minggu ini. Dan juga untuk mengakomodasi waktu luang penonton yang lebih banyak gitu ya kan. Karena memang hari Minggu ini sebagai waktu puncak untuk berbagai acara hiburan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, iya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya,
0: dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu.
0: Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak.
0: Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Langkisau.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/2/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/2/103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, pasti yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik, 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat

91,2 lagi saya FM sampai di menit 26 dari pukul 8 pagi hari ini. Terus sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Selamat Pagi Pasisir. Dan hari ini sahabat 12 Juli 2026, nanti kita akan lanjut lagi dengan program berikutnya. Varia lagi saya akan menemani sahabat semuanya. Tetap bersama kita di sini 91,2 lagi saya FM.

Jadi konsen jalan Haji Agus Salim Pangan 91,2 Kisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sampai sudah kita siapkan hari ini di program Variawan Kisah edisi Minggu 12 Juli 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana tekan angka kematian akibat kanker Gubernur Sumatera Barat dorong gerakan deteksi dini jadi program bersama. Gubernur Sumatera Barat Meldian Syarula menegaskan bahwa deteksi dini merupakan langkah paling efektif untuk menekan angka kematian akibat kanker. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar layanan screening kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Gubernur juga memiliki modal yang cukup kuat untuk mempercepat upaya deteksi dini kanker. Selain didukung jaringan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai, daerah ini juga memiliki rumah sakit rujukan serta perguruan tinggi yang siap berkolaborasi. Untuk mendukung percepatan, Gubernur juga mendorong optimalisasi seluruh potensi daerah, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dukungan Basnas sebagai pelengkap pembiayaan di luar APBD dan pemerintah pusat. Gubernur juga menyatakan bahwa Sumatera Barat saat ini didukung 78 rumah sakit dan sekitar 250 puskesmas. Selain itu, ia juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menyiapkan langkah-langkah penguatan regulasi guna mendukung gerakan deteksi dini kanker, mulai dari penerbitan surat edaran hingga penyusunan kebijakan yang telah lebih kuat apabila diperlukan. Direktur Utama RSUD Dr. M. Jamal Padang, Dr. Davi Janas, SPOG, KFM, Mars, dan Fiskua menyatakan simposium tersebut menjadi bentuk sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan. Deteksi dini, di mana pengobatan hingga penampingan bagi pasien dan penyintas kanker. Sementara itu, sahabat Ketua Panitia Dr. Doli Nurdin Lubis juga menyatakan bahwa simposium tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kanker di Sumatera Barat. Ia juga menjelaskan kegiatan dilaksanakan secara bersama melalui tiga agenda utama, yakni simposium awam kanker yang diikuti 75 peserta, pelatihan manajemen lesi prakanker bagi sekitar 50 dokter spesialis kebidanan, dan seminar manajemen kekuatan otot dasar panggul yang diikuti para bidang dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Informasi berikutnya, sahabat, zakat produktif jadi motor pemulihan ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong zakat tidak lagi hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program masuk kolaborasi Basnas Republik Indonesia, Basnas Kabupaten 50 Kota, dan Kementerian Agama serta pemerintah daerah, berbagai lembaga zakat diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha tenun sebagai sektor unggulan negari. Gubernur Sumatera Barat sendiri menegaskan, zakat harus mampu menjadi penggerak ekonomi produktif yang melahirkan usaha-usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mempercepat kebangkitan ekonomi daerah terutama di tengah proses pemulihan pasca bencana. Pengembangan tenun sebagai fokus pemberdayaan merupakan langkah strategis karena memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi identitas budaya. Dengan pendampingan berkelanjutan, Meldi juga optimis produk tenun Nagari Ampalu mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi CFM sahabat, kali ini kita di program Karya Lagi Show. Dengan informasi berikutnya kita hadirkan menemani sahabat semuanya. Penerimaan pajak naik, pemerintah optimis target APBN 2026 tercapai. Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459 triliun pada semester 1 2026 atau setara 46,3% dari target dalam outblock APBN. Dalam rangka rapat kerjasama bersama Badan Anggaran DPR RI yang disiarkan secara virtual, di mana pemerintah menyampaikan hampir seluruh kelompok penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Sementara itu penerimaan dari PPH orang pribadi PPH pasal 21 dan deposit PPH pasal 21 mencapai Rp146 triliun atau tumbuh di 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah mencapai Rp380 triliun. Dan juga dari sisi sektor usaha perdagangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 25,6%. Selanjutnya, sektor pertambangan berkontribusi 9,3% dengan pertumbuhan 22,8%. Pemerintah menilai pertumbuhan penerimaan yang lebih merata tersebut menjadi indikasi bahwa basis penerimaan negara semakin kuat dan tidak lagi bergantung pada satu sektor usaha tertentu.

Informasi berikutnya sahabat kita hadirkan di mana teknologi butuh sektor lebih besar di mana kemudian kaji frekuensi baru. Kementerian Komunikasi dan Digital menilai Indonesia perlu menyiapkan tambahan spektrum frekuensi radio untuk mendukung perkembangan teknologi jaringan seluler generasi ke-6 atau G, di mana Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio Orbit Satelit dan Standarisasi Infrastruktur Digital Kemkomdigi Adis Alfian mengatakan kepastian spektrum seluler nasional setelah proses lelang pita frekuensi di 700 MHz atau di 2,6 MHz diperkirakan mencapai sekitar 712 MHz. Jumlah tersebut dinilai sebelum mencukupi untuk kebutuhan implementasi jaringan 6G pada masa mendatang yang membutuhkan kapasitas spektrum lebih besar. Meski demikian, sahabat Kemkomdigi masih mengkaji berbagai alternatif pemanfaatan spektrum termasuk pita frekuensi. Penyusunan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPN4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat

0: pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan.
1: LAPER juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan LAPER juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ini layanan masyarakat ini disembahkan oleh LPPL Radio Mantisal FM.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Cerita rakyat dari Minangkabau berjudul Hikayat Cindua Mato. Pada zaman dahulu kala, terdapat dua sahabat sejati bernama Cindua Mato dan Dang Tuanku. Dang Tuanku merupakan putra pewaris kerajaan Pagaruyung, sementara Cindua Mato adalah kesatria yang menjadi hulu balang. Setelah beranjak dewasa, keduanya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan suka bermain di gelanggang. Sebelumnya, Dang Tuanku sudah bertunangan dengan putri bungsu yang merupakan anak dari Rajo Mudo. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa bendahara yang berasal dari Nagari Sungai Tarap sedang membuka gelanggang untuk mencari menantu bagi anaknya. Bundo Kanduang pun mengajak Dang Tuanku dan Cindua Mato pergi bersama. Di Nagari Sungai Tarap, bendahara sedang mengadakan gelanggang. Ia sedang mencari calon suami untuk putrinya.
1: Itu adalah kesempatan bagus untuk mengenalkan Cindua Mato.
0: Kita akan pergi ke sana. Di acara gelanggang tersebut dikunjungi oleh banyak pangeran dan sultan dari penjuru negeri, termasuk Dang Tuanku dan Cindua Mato, yang merupakan orang terpandang. Bendahara membuka gelanggang tersebut untuk mencarikan calon bagi putrinya yang bernama Putri Lenggogeni. Bundo Kanduang, Dang Tuanku dan para pengiringnya telah sampai di Sungai Tarap. Mereka disambut ramah oleh bendahara.
2: Wah, sebuah kehormatan. Mari bergabung bersama kami.
1: Yang Mulia, apakah kau bersedia menerima Cindua Mato sahabatku untuk menjadi menantumu?
0: Setelah berbincang, akhirnya bendahara pun setuju Cindua Mato menjadi calon menantunya. Lamaran tersebut diterima. Sementara itu, Cindua Mato izin untuk melihat keadaan sekitar dan ia mendengar pergunjingan di pasar bahwa putri bungsu yang merupakan tunangan Dang Tuanku akan menikah dengan Imbang Jayo, raja dari Sungai Niang. Mendengar hal itu, Cindua Mato segera mendesak Dang Tuanku untuk pulang ke Pagaruyung.
3: Kita harus segera kembali. Ada hal-hal yang ingin aku bicarakan.
1: Baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita akan berbicara di lain waktu.
2: Baiklah. Terima kasih sudah mampir ke sini.
0: Setelah sampai di Pagaruyung, Cindua Mato menceritakan kepada Dang Tuanku dan Bundo Kanduang atas apa yang ia dengar di pasar.
4: Keterlaluan! Kita harus segera berdiskusi untuk mencari jalan keluar masalah ini. Aku tidak terima anakku direndahkan seperti itu.
0: Akhirnya, digelarlah rapat untuk menyelesaikan selisih paham tersebut. Seluruh abdi Pagaruyung sepakat bahwa akan memberangkatkan Cindua Mato sebagai utusan Bundo Kanduang dan Dang Tuanku untuk pergi ke Sikalawi dan memberikan si Binuang Kerbau Sakti untuk putri bungsu. Dengan menggunakan kuda sakti bernama Si Gumarang, Cindua Mato memulai perjalanannya. Saat sampai di perbatasan, Cindua Mato menemukan tengkorak berserakan. Karena penasaran, Cindua Mato memantrai tengkorak itu. Akhirnya, tengkorak itu bisa bercerita.
5: Aku adalah pedagang yang melintasi jalan ini. Namun, aku mati dibunuh. Lebih baik kau kembali ke negerimu.
3: Tidak bisa. Aku adalah utusan kerajaan Pagaruyung yang harus menyampaikan amanah.
0: Tak lama setelah Cindua Mato memulai perjalanan, ia diserang oleh penyamun suruhan dari Imbang Jayo.
6: Pergi dari sini! Atau kau mati. Ya.
3: Aku tidak akan menyerah sebelum bertanding.
0: Dan akhirnya pun para penyamun itu berhasil dikalahkan oleh Cindua Mato dibantu dengan kuda ajaibnya. Para penyamun itu pun mengaku,
6: "Ampun, Imbang Jayolah yang menyuruh kami agar ia semakin kaya dan juga agar memutus hubungan Pagaruyung dengan Rantau Timur."
3: Kurang ajar memang si Imbang Jayo.
0: Cindua Mato pun meneruskan perjalanannya menuju rumah Rajo Mudo untuk bertemu putri bungsu. Sesampainya di sana, Cindua Mato disambut baik. Rajo Mudo berpikir bahwa kedatangan Cindua Mato sebagai pertanda bahwa Bundo Kanduang telah merestui putri bungsu dan Imbang Jayo. Cindua Mato mencari cara agar dapat mengobrol empat mata dengan putri bungsu. Ia pun pura-pura kesurupan dan hanya bisa ditolong oleh putri bungsu. Dan akhirnya berhasil tanpa membuat Rajo Mudo curiga.
7: Biarkan aku menolongnya. Bawa dia ke ruangan.
3: Aku telah diutus Dang Tuanku. Dan Tuan Putrilah pasangan Dang Tuanku.
7: Bukankah kakanda Dang Tuanku sedang terkena penyakit berbahaya?
3: Itu hanya akal-akalan Imbang Jayo saja.
0: Akhirnya, Cindua Mato menculik putri bungsu dan membawanya ke padang ganting tempat Tuan Kandi. Perbuatan Cin Dua Mato telah melanggar hukum. Bundo Kanduang pun diberitahu perbuatan Cin Dua Mato itu. Pertemuan raja dan menteri pun dilakukan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Cin Dua Mato. Antara lain ada Raja Nanduo Selo, Raja Adat, Raja Ibadat, dan Bundo Kanduang. Yang pada akhirnya keempat menteri tersebut menyerahkan keputusan kepada Dang Tuanku. Kita harus tetap menggunakan adat kerajaan.
1: Tapi kita tahu alasan dibalik tindakan Cin Dua Mato. Imbang Jayo telah menghinaku dan berusaha menikahi putri bungsu. Ia tunanganku. Ia menyebarkan fitnah kepada seluruh warga di berbagai negeri. Sekarang giliran Imbang Jayo menerima konsekuensinya. Ia mempekerjakan penyamun untuk memperkaya diri. Ia juga memutus hubungan Minangkabau dan rantau timurnya. Maka dari itu, Cin Dua Mato tidak layak dihukum. Karena utang malu dibayar dengan malu.
0: Akhirnya, Cin Dua Mato dilepaskan dari hukuman. Akhirnya rapat tersebut dilanjutkan untuk membahas pernikahan Cin Dua Mato dengan Putri Lenggogeni dan juga Dang Tuanku dengan Putri Bungsu. Akhirnya, sepakat, pernikahan akan dilangsungkan di Pagaruyung dengan pesta yang meriah dengan undangan yang disebar ke seluruh penjuru negeri.
1: Baiklah, pernikahan ini akan dilangsungkan bersama-sama.
0: Sementara itu, Imbang Jayo merasa dipermalukan karena perbuatan Cin Dua Mato dan keputusan Dang Tuanku.
8: Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka telah mempermalukanku. Mereka harus mendapatkan imbalannya.
0: Imbang Jayo mengambil senjata pusakanya, yaitu cermin Tarui. Melalui cermin itu, Imbang Jayo berhasil menghancurkan sebagian negeri Pagaruyung.
8: Tidak perlu membuang tenaga untuk menghancurkan negeri ini.
0: Namun tiba-tiba pasukan Cin Dua Mato, Bundo Kanduang, dan Dang Tuanku datang menghampiri Imbang Jayo.
4: Hentikan! Bukan dengan cara seperti itu menyelesaikan permasalahan.
0: Imbang Jayo tidak berhenti sampai itu. Ia memperkuat kesaktiannya. Akhirnya Bundo Kanduang menyuruh Cin Dua Mato mengungsi ke Indrapura. Karena dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk Imbang Jayo memerangi Pagaruyung. Pergilah ke Indrapura, Cin Dua Mato. Imbang Jayo pun geram. Ia protes untuk mengadakan pertemuan dengan keempat menteri.
9: Siapa yang memulai penghinaan itu? Apa bukti dakwaanmu, Imbang Jayo?

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM. Sahabat, kita di program Wisata Selatan hari ini di sini minggu 12 Juli 2020, dan kita akan bahas juga beberapa hal yang mungkin menjadi salah satu atraksi wisata yang bisa sahabat ketahui juga apa sih gitu ya. Dan tentunya di Kabupaten Pesisir Selatan banyak-banyak juga tempat atau hal-hal yang sejarah yang kita akan kita hadirkan menemani sahabat semuanya dengan teman-teman Pop Indonesia menemani sampai jam 11 ini. Selamat bergabung aja buat sahabat semua. Selamat pagi menjelang siang untuk yang lagi beraktivitas juga. Semoga hari ini menyenangkan dan masih dengan aktivitas-aktivitas yang cukup padat. Semoga bisa berjalan lancar. Dan sahabat, tentunya untuk mengenal atraksi wisata ya, setiap daerah memiliki kawasan wisata juga. Tentu saja pendapat ya, daya tarik masing-masing yang bisa ditonjolkan untuk menjadi sebuah atraksi wisata dari daerah sendiri. Beragam atraksi ini yang nantinya bisa dilihat dan dinikmati oleh para wisatawan ketika mendatangi daerah. Nah, ini sahabat bisa menjadi salah satu juga strategi untuk menarik lebih banyak pengunjung dan ke suatu tempat pastinya. Selainnya juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat membuat wisatawan tertarik mendatangi suatu destinasi wisata. Atraksi wisata bisa juga dikatakan sebagai salah satu elemen kunci dalam industri pariwisata, baik pariwisata berkelanjutan atau sejenisnya, guna menarik minat wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Atraksi ini bisa berupa keindahan alam, warisan budaya, kegiatan rekreasi, atau acara khusus yang mengeluarkan pengalaman unik dan menarik. Keberagaman ini memberikan pilihan juga ya bagi wisatawan untuk menikmati liburan mereka sesuai dengan minat dan preferensi masing-masing. Nah, ada banyak nih sahabat ya kalau untuk jenis atraksi wisata. Ada natural attraction, yaitu berupa pemandangan alam dari segi geografis suatu wilayah atau daerah. Ada kultural juga, yaitu berupa cerita rakyat, sejarah, kegiatan khusus suatu daerah. Dan sosial atraksi yang merupakan kebiasaan penduduk setempat. Dan atraksi yaitu berupa bangunan-bangunan bersejarah maupun bangunan dengan arsitektur modern. Nanti kita akan bahas lagi, sahabat. Kita kembali untuk dengarkan Ari Lasso, Cinta Terakhir.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di

0: tanah.kemenkap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hah, mama mau aku pagi-pagi. Ada masih itu mungkin. Mama, oh mama, sibuk mana mama? Subuh hari baru mama. Ayo, alale.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolong ana.
1: Mak aku tak kerja mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
2: Baan kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya.
2: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarokku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
1: Betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ya.
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, iyalah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91,9 KSFM Sabah dengan 5.5 pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Seperti biasa nanti di pukul 11 kita akan bergabung bersama RRI Plus 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan tentunya untuk sahabat yang mau berwisata, hati-hati, tetap waspada, siaga, dan hujan sudah mengguyur Kota Padang tercinta, walaupun masih gerimis ya, tapi untuk yang lagi beraktivitas di lapangan juga tetap siaga dan waspada selalu. Di pukul 1 siang nanti akan dipandu bersama Cidanya seperti biasa di program Ekspresi Pendengar akan menemani sahabat untuk weekend kali ini. Untuk itu saya Vivi Fikri yang bertugas, maaf jika ada salah-salah kata sama bertugas, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sama Lucky Show, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah kita mengawali pertemuan kita di subuh ini waktu Indonesia bagian Barat dengan berusaha maksimal meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah mulia istimewa begitu agung di bulan Ramadan ini, dan kali ini telah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, semoga doa-doa, harapan-harapan terbaik yang kita panjatkan

dan penunaian ibadah siam ini didapati di dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 sampai dengan ayat 187. Rangkaian ayat-ayat mulia ini seperti tadi diuraikan tidak hanya menampilkan kewajiban untuk menunaikan puasa Ramadan, tapi juga memberikan isyarat-isyarat yang begitu penting, dan di saat yang bersamaan juga memberikan petunjuk tentang karakter hamba-hamba Allah dalam menunaikan puasa ini. Di ayat 186 ada satu berita, juga keterangan, juga petunjuk yang sangat penting untuk kita insan beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang menarik di ayat ini adalah dalam rangkaian ayat puasa 183 yang berisi tentang kewajiban menunaikan puasa Ramadan, juga jejak masa lalu umat sebelumnya yang diberikan kewajiban menunaikan puasa, dan ditutup dengan tujuan ditunaikannya puasa itu demi melahirkan karakter takwa yang paripurna dan menjadikan kita semakin baik dalam berkehidupan. Kemudian di ayat 184 kita diberikan petunjuk oleh Allah sekaligus keterangan yang jelas tentang waktu penunaian puasa, berapa lama itu ditunaikan, kemudian toleransi bagi hamba-hamba Allah yang mungkin di saat waktu penunaian puasa Ramadan itu sedang memiliki keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah siam. Apa yang harus dilakukan bila kelak setelah Ramadan memiliki kemampuan, seperti apa penunaian untuk mengganti ibadah di bulan Ramadan itu, dan bila diduga, dinilai secara medis, secara klinis tidak punya kemampuan untuk menunaikan itu dalam masa hidupnya, maka apa yang harus dikerjakan sehingga dengan itu bisa mengganti dan bahkan diharapkan menyamai ibadah yang ditunaikan khususnya pada saat puasa Ramadan itu. Kemudian di ayat 185 kita akan dapati tentang kemuliaan Ramadan yang dengan itu semua melahirkan motivasi yang sangat positif pada diri kita untuk mengejar keutamaan di bulan Ramadan itu. Maka ditampilkanlah yang paling utama, paling pokok tentang keutamaan Al-Quran. Dijelaskan bagaimana Al-Quran secara istimewa diturunkan di bulan Ramadan. Apa isi Al-Quran itu sehingga saking penting dan istimewanya dia diturunkan di bulan Ramadan, memiliki kandungan yang mengarahkan pada kesuksesan dan kebahagiaan setiap manusia di setiap dimensi kehidupan yang ia lalui. Al-Quran juga memiliki peran yang sangat signifikan untuk memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan dengan benar. Ini benar diikuti, yang ini keliru ditinggalkan. Konsekuensi dari itu semua akan melahirkan hal-hal yang mungkin berpengaruh pada kehidupan kita. Demikian ditegaskan kembali bagi orang-orang yang memiliki satu keadaan yang tidak memungkinkan menunaikan ibadah siam, lalu dijelaskan batas toleransinya, dan kemudian dijelaskan bagaimana sifat Allah yang Maha Kasih selalu menginginkan kemudahan bagi setiap hamba untuk menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kemudahan inilah kita berpuasa, dengan kemudahan inilah kita menunaikan rangkaian ibadah, dengan kemudahan ini kita menunaikan segenap kajian-kajian yang bisa kita gali dari Al-Quran. Mulai rangkaian ibadah malamnya, siangnya, pendalaman kepada Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati rangkaian ibadah ini dan menyempurnakannya dalam perjalanan sampai akhir Ramadan. Setelah itu, kita temukan keindahan hasil Ramadan yang memberikan dampak sangat positif pada diri kita, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mendapatkan hidayah, lantas kita bersyukur dan bertakbir di penghujung Ramadan sampai lahirnya keadaan yang baru di pembuka Fitri, di awal Syawal yang kita kenal dengan Idul Fitr atau Idul Fitrah. Nah, yang menarik, ini sampai ayat 185. Nanti di 187 berisi keadaan-keadaan yang unik tentang hubungan keluarga, tentang suami istri, tentang masalah makan di malam hari, tentang pengantar ke sahur, dan lalu diberikan petunjuk akhir keadaan-keadaan yang mengantarkan kita semakin kenal Allah, semakin ingin mendekat kepada Allah, dan semakin ingin meningkatkan takwa. Di sela-sela 183, 184,

0: 185 ke 187, tiba-tiba ada ayat 186 yang bunyinya kurang lebih demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni tentangku. Dalam satu riwayat tentang asbabun nuzul turunnya ayat ini, ada yang bertanya di mana Allah, ada yang bertanya ingin mendekat kepada Allah, ada juga dugaan ingin memohon kepada Allah. Apakah harus memohonnya dengan cara yang keras ataukah lembut, ataukah memohonnya seperti apa? Hal-hal terkait dengan aspek-aspek keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada yang menarik di beberapa kajian ayat ini, dan saya juga tampilkan di buku yang pernah saya tulis mengenai makna ayat puasa. Kita urai dari setiap lafaz yang mungkin kita dapati untuk dijelaskan. Bila ada kata idza bertemu dengan infinitif berupa kata kerja bentuknya lampau, sa'ala, kan? Ka-nya itu menunjuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala yas'alu. Kata kerja infinitif fi'il madhi bertemu dengan idza, maka maknanya itu istiqbal. Hal wal istiqbal. Jika ada yang bertanya padamu, kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, ada yang tanya pada Nabi, kemudian turun ayat ini. Tapi juga pesannya memberikan kesan bahwa tidak hanya di era Nabi, nanti pun bahkan sepeninggal Nabi Muhammad SAW akan ada di antara hamba-hamba Allah yang memiliki kesan demikian. Ingin mendekat kepada Allah, mencari untuk menemukan Tuhan, di mana Allah, dan seterusnya. Kan? Nah, siapa mereka itu? Maka mereka adalah ibadi. Nah, ini indah sekali kalimatnya. Ya. Ibad, jama' dari kata abdun, ya, untuk menunjuk pada sosok yang ingin meningkatkan ibadah, kedekatannya, kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdun itu hamba. Cara menghamba kita dengan beribadah. Maka turunan dari kata abdun ini muncul bentuknya berupa ibadah. Ya, dari kata abada ya'budu, kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau, khusus hanya padamu kami menghamba. Wujud kami ibadah. Untuk menunjukkan kami hamba, kami ibadah. Kami sholat. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salata li dzikri. Demikian Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Ketika kita mendeklarasikan hanya Allah Tuhan kita, kata Allah, sungguh akulah satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan. Kalau engkau sudah bertuhan kepada aku, maka menghambalah. Caranya sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghamba dengan beribadah kepada Allah namanya abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Nah, hamba-hamba inilah yang kadang ingin mendekat kepada Allah, bertanya, mencari cara mendekatnya seperti apa, ingin berdoa bagaimana, kan? Di mana Allah, dan seterusnya. Nah, golongan ini oleh Al-Quran dibagi dua bagian. Dan inilah nanti yang akan tampak dalam suasana Ramadan. Golongan pertama, ada hamba-hamba yang memang sudah melatih diri dengan ketaatan, sehingga menjadi pribadi yang baik. Ya, sebelum Ramadan pun sudah merasa dekat dengan Allah, sehingga turun kasih Allah pada dirinya. Kasih Allah yang diberikan dalam kehidupan dunia secara luas tanpa batas disebut dengan Rahman. Maka hamba-hamba ini ketika mendapatkan pancaran kasih dari Allah Subhanahu wa taala akibat kedekatan yang ia bangun dengan Allah, dia menghamba bahkan sebelum datang Ramadan, dia tunaikan sholat dengan baik, bahkan dia kejar sunnahnya siang dan malamnya, dia tilawah Al-Quran, maka mendapatkan pancaran cahaya Ar-Rahman. Pancaran cahaya inilah yang membuat dia semakin berkasih sayang dalam kehidupan. Karena Allah Maha Kasih, Maha Sayang, ketika hamba mendapat pancaran itu, maka lahirlah sifat kasih dan sayang dalam dirinya.
1: Pribadinya kelembut, baik, dan disifati golongan pertama ini di dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan. Surah yang ke-25, di ayat ke-63, dengan sebutan Ibadur Rahmah. Ibad menunjuk pada hambanya, Ar-Rahman menunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kasih sayang luas dan terlepas dalam konteks kehidupan dunia ini. Tapi di akhirat, sifat kasihnya yang luas tanpa batas untuk orang beriman disebut Rahim. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim untuk memohon kasih itu di kehidupan dunia sampai di akhirat. Maka ketika disatukan sifat hamba ini akan disebut dengan Ibadur Rahmah. وَإِذَا الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَبْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْلَ وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Oke, dan hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang mendapatkan pancaran kebaikan-kebaikan, hamba-hamba Allah yang Allah punya sifat kasih yang luas itu, di antara ciri hamba-hamba ini adalah orang-orang yang beraktivitas di bumi itu dengan penuh kedamaian. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah itu hidupnya tenang, menenangkan orang lain, ya, memberikan kasih, kelembutan,
0: bisa berinteraksi dengan cara yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekalipun diprovokasi, ia bisa merespon dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik, cara-cara yang memberikan keteladanan. Nah, teman-teman, golongan pertama ini diisyaratkan pada kata ibadah. Nah, saat Ramadan, ia berusaha meningkatkan ketaatan lagi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara hamba-Ku golongan yang pertama ini yang motifnya ingin semakin mendekat kepada Allah, ya, bertanya kepadamu bagaimana cara aku mendekat kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inni qarib. Ya, sungguh aku dekat. Ya, Allah tidak menyifati dirinya dengan keberadaan tempat, tapi menunjukkan keadaannya yang dekat dengan hambanya. Allah menguasai setiap tempat, Allah menguasai setiap ruang dan waktu, tidak disifati dengan tempat dan waktu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik segala ruang dan waktu, penguasanya mengatakan, aku dekat. Ya, tak usah berpikir tentang tempat, tak usah berpikir tentang waktu, kapanpun, dimanapun engkau ingin mendekat kepada aku, maka mendekatlah. Ya, mendekatlah. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Kalau engkau punya keperluan, aku akan jawab. Kalau engkau punya harapan, aku akan kabulkan. Kalau engkau punya permintaan, aku akan berikan. Nah, di sini pertama menunjuk karakter pada hamba-hamba Allah yang ketika Ramadan itu tiba, karakteristiknya ingin semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi petunjuk pertama, teman-teman, jikapun ada di antara kita yang gemar meningkatkan ibadah sebelum Ramadan, maka ada ciri khas hamba Allah yang taat ketika Ramadan datang, meningkat lagi ketakwaannya. Ya, sholatnya semakin meningkat, baca Al-Qurannya semakin meningkat, sodakahnya semakin meningkat, gitu kan? Banyak ulama kita, contohnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan sebelum ketiganya ada Imam Abu Hanifah, ketika Ramadan semakin meningkat. Imam Syafi'i kan viral sekali. Kalau sebelum Ramadan sekali beliau khatam Al-Quran setiap hari, Ramadan bisa dua kali. Ya, demikian para ulama-ulama yang saleh, yang baik-baik, hamba Allah yang taat, ketika Ramadan meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Nah, jadi ada kecenderungan fitrah ketika Ramadan, hamba-hamba yang baik itu semakin ingin meningkatkan taat kepada Allah. Maka ketika berkonsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung menurunkan jawaban. Ya kan? Itulah sebabnya kenapa diletakkan dalam rangkaian ayat-ayat puasa, karena fitrah hamba yang taat itu tidak merasa bahwa cukuplah. Ya, cukup sebelum Ramadan sudah banyak bekalnya. Enggak begitu. Ya, justru dia semakin tingkatkan dan manfaatkan Ramadan itu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, ini ciri hamba yang taat. Jadi kalau kelihatan 11 bulan taat, Ramadan menurun, nah ini menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki, ya, sesuatu yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, ini cukup menarik juga. Ada golongan kedua, hamba yang merasa beriman kepada Allah, dalam tanda petik ya, saya katakan merasa ini, karena kalau beriman betulan tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan demikian yang kita akan sebutkan dan isyaratkan. Dia muslim, dia hamba Allah, dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi dia tidak menjadikan imannya sebagai panduan dalam kehidupan untuk menaati Allah, sehingga seringkali berbuat maksiat. Ya, karena iman mengarahkan pada taat, mustahil bertemu dengan maksiat. La yasriqul mu'min indama yasriq wa huwa mu'min. Kata Nabi memberi contoh, tidak mungkin ada orang beriman itu mencuri. Ya, saat dia mencuri ada iman dalam hatinya. Nah, maksudnya iman itu pasti akan mencegah ia dari perbuatan mencuri, korupsi, curang. Ya, jadi ketika seseorang mengatakan muslim, beriman dan dia mencuri, ini menunjukkan imannya bermasalah. Jelas ya? Nah, ada golongan kedua yang ketika Ramadan pun tergerak dirinya untuk mendekat kembali kepada Allah, walaupun dirinya penuh dengan kesalahan, pernah banyak berbuat maksiat. Menariknya, ketika Ramadan tiba, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang keadaan ini. Tidak dibedakan, teman-teman, hamba taat dengan hamba pelaku maksiat tetap disebut, diaku oleh Allah dengan nama yang sama. Ibadi, engkau pun hambaku. Walaupun engkau pernah berbuat maksiat, engkau banyak berbuat maksiat, bahkan engkau berumur maksiat, engkau tetap hambaku. Allahu Akbar. Dari mana taunya ya, golongan kedua ini masuk pada kategori ibadah? Kita temukan di surah Az-Zumar misalnya, di ayat 53. Qul ya ibadi, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Qul ya ibadi, di sini wa idza sa'alaka ibadi, di ayat 53 surah Az-Zumar, qul ya ibadi, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada hamba-hambaku yang merasa telah berumur maksiat dalam hidupnya, pernah mencuri, atau bahkan maaf, pernah membunuh, maaf, pernah berzina, maaf, pernah mabuk, berumur dosa, israf namanya. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat berumur maksiat dalam dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa mendapatkan rahmat Allah. Jangan pernah menyimpulkan gak mungkin saya diterima kembali oleh Allah. Jangan pernah merasa demikian. Jangan pernah merasa menyimpulkan tidak akan pernah mendapatkan taubat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ya, masih disebut hamba ya. Ramadan bulan limpahan rahmat. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika Ramadan tiba, rahmat diturunkan. Maka dengan rahmat ini, fitrahnya pelaku maksiat pun ingin kembali kepada Allah. Maka dipanggil oleh Allah, jika engkau mencari aku, ingin kembali kepada aku, jangan malu-malu. Ya, datang. Wa idza sa'alaka ibadi, pelaku maksiat ingin taubat di bulan Ramadan, disambut oleh Allah, kalimatnya disamakan dengan orang taat. Allahu Akbar. Ya, jangan malu-malu. Fa inni qarib, ketika engkau mau bertobat, aku lebih dekat denganmu. Allahu Akbar. Ya. Kalau kita jalan setapak itu, ya Allah menunjukkan lebih cepat dengan melangkah. Ya, kita jalan melangkah, Allah menunjukkan lebih cepat ya dengan berlari, menunjukkan kesan cepat. Maksudnya apa? Kita bergerak sedikit, Allah lebih cepat menemukan kita. Ketika seseorang ingin bertobat, datang, dijemput itu, disebut hamba, hambaku. Ya, jangan malu-malu, ambil sah pertama. Jangan merasa sungkan harus mojok di pinggir masjid, ya, di tiang-tiang, malu. Hubungan kita dengan Allah bukan dengan manusia. Ya, hamba aku, tidak usah khawatir dengan pandangan orang-orang. Mendekat. Allah berikan rahmat. Ya, fa inni qarib, sungguh aku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalaupun engkau mau memohon, bertobat, minta kepada Allah, aku kabulkan. Aku ampuni dosamu, ya. Karena itu di hadis-hadis tentang puasa yang viral, baik siang ataupun malam dibentangkan pintu ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan dengan dasar keimanan, yakin dengan Allah, ikhlas karena Allah, berusaha memperbaiki diri, niatnya benar, maka berpotensi diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dia datang, dia tobat, malamnya dia salat. Man qama lailatal qadri, riwayat lain man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. malamnya dia bangun sholat, dia nangis, ingat dosa-dosanya, ya, ingat kesalahannya. Maka kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, disabdakan oleh Nabi, siapapun yang bangun malam bertepatan dengan malam Al-Qadar, atau dia bangun di malam Ramadan, dia tunaikan sholat ikhlas karena Allah, dengan imannya dia ingin perbaiki dirinya, taubat dia, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan selama hidupnya. Lantas dia berkata, seperti Nabi pernah mentalkinkan doa ini pada lisan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf, aku mengakui banyak berbuat salah dalam hidup, dan engkau mencintai seluruh sifat kemaafan, engkau mencintai hamba-hamba yang ingin kembali kepadamu, maka maafkan aku ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, gugurkan dosa-dosa aku, maka turunlah rahmat Allah, diampuni dosa-dosanya. Ibadah. Falyastajibu li, maka cepat respon seruan Allah ini. Maka ayo, pelaku yang taat mendekat, yang maksiat pun mendekat, respon ini Allah sudah kasih. Kalau dengan segala pemberian, tawaran, bentangan, kemuliaan ini, belum juga ada hamba yang ingin bertobat, maka dengan cara apa lagi Allah ampuni dosanya? Saat sebagian orang sudah meninggal, tidak mendapatkan Ramadan, kita diberi kesempatan masih mendapatkan Ramadan sampai hari keempat ini. Kalau kita orang baik, boleh jadi diinginkan oleh Allah pahalanya semakin meningkat, sehingga potensi mendapatkan surga tertinggi bisa kita raih. Potensi bertemu dengan Nabi sangat besar kita dapatkan. Jika kita termasuk golongan pelaku maksiat, maka potensi mendapatkan ampunan Allah, dibersihkan dari dosa itu, betapa terbuka dan lapang. Falyastajibuli, cepat respon seruan Allah ini. Mendekat, taubat, minta kebaikan. Ya, jangan hanya saat dipanggil enggak datang, tapi saat punya keperluan manggil Allah tuh kencang gitu kan. Ya, tapi selama ini tidak direspon seruan Allah. Maka rumusnya pakai. Ya, Allah panggil kita cepat datang, bahkan sebelum dipanggil kita hadir itu. Ya, maka feedbacknya apa? Bahkan sebelum kita meminta, Allah mengabulkan dengan meringankan masalah kita, sehingga seakan-akan kita tidak punya persoalan dalam kehidupan ini. Wal yu'minu bi, dan lakukan itu semua dengan yakin kepada Allah. Yakin. Keimanan tanpa ragu. Yakin Allah akan ampuni dosaku. Datang, taubat. Jangan hiraukan pandangan manusia. Datang, sujud, nangis, minta sama Allah. Punya masalah, datang. Ya, masalah keuangan, masalah kehidupan rumah tangga, datang Ramadan minta sujud, minta sama Allah. Ya, mungkin persoalan datang enggak selesai karena belum takwa, ya. Masih ada maksiat yang belum terbuka, hijabnya itu belum dibuka, ke orang tua masih belum baik dan sebagainya. Ya, setelah itu la'allahum yarshudun. Semoga dengan itu engkau mendapatkan kesadaran, petunjuk ya untuk menapaki kehidupan yang lebih baik. Ramadan, teman-teman. Ramadan dibentangkan berbagai macam kemuliaan. Saat kita menikmati ibadah Ramadan, ada bagian dari keinginan kita untuk mendekat kepada Allah. Semakin dekat, semakin meningkatkan taat, ataupun juga mendekat untuk menghilangkan maksiat, sehingga setelah Ramadan selesai, dua golongan hamba ini kembali mendapatkan kebersihan fitrahnya, kembali ia kepada keadaan fitrahnya, kembali ia bisa makan lagi, minum lagi dengan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Maka Idul Fitr memberikan kenikmatan berbeda untuk orang-orang yang mau mengamalkan dan meresapi apa yang Allah tunjukkan di ayat ini. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan hamba-hamba yang mau mendekat kepadanya dengan taat, mau mendekat kepadanya dengan bertobat, dan semoga dengan itu semua kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, hayatan thayyibah, dan bila pun wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Maafkan saya, Ali Hidayat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sahabat Melangkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Melangkisau FM dan Facebook LPPL Melangkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkiso, apa kabar? Di edisi Minggu 12 Juli 2026 bersuara Kandeci Daniel menemani sahabat Langkiso semua di ekspresi pendengar. Sahabat bisa berekspresi melalui WhatsApp di nomor 0811 6619 120. Selamat siang untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online di website Radio Langkisau fm.pesisirselatankap.go.id atau di website-website radio streaming lainnya. Selamat siang juga untuk yang mendengarkan secara konvensional di radio frekuensi 91,2 MHz. Untuk sahabat yang ingin bergabung di 0811 6619 120 via WhatsApp ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, lagi datang, selamat siang.
0: Selamat siang juga, Adit, bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat, lagi di mana Adit?
1: Lagi di Padang, lagi dengan lagi FM.
0: Oke, Adit ingin berekspresi apa siang hari ini nih?
1: Kabarnya, dengan kabar Radio Langkisau FM akan ganti nomor ya.
0: Oh iya, kita lihat besok ya, masih dalam pengurusan. Nomornya kayaknya gak ganti deh. Nomornya kayaknya gak ganti.
1: Iya. Kata Kak Pipi tadi malam ganti nomor.
0: Iya, ada gangguan di ininya, kartunya. Ganti pengurusan paketnya lah gitu. Jadi saat ini kita pakai WhatsApp aja dulu ya sahabat Langkisau ya. Jadi kalau sahabat yang bergabung melalui telepon biasa mungkin kayak ada kok gangguan gitu ya, kok nggak nyambung-nyambung. Nah, kita ke WhatsApp aja dulu ya sementara ya. Oke deh Adit. Adit mau berkaraoke apa nih?
1: Karaoke dari apa deh? Lagu dangdut bisa nggak?
0: Boleh. Boleh. Adit mau lagu apa?
1: Judul lagunya lagu Lesti apa yang ada?
0: Lesti lagunya ada Sekali Seumur Hidup Kulepas Dengan Ikhlas.
1: Sama lagu apa nih?
0: Yang mana?
1: Apa lagi yang bagusnya? Lesti bagus semua lagu.
0: Insan Biasa yang mana?
1: Insan Biasa aja deh.
0: Ah, Insan Biasa. Lagunya mau di ekspresikan untuk siapa, Adit?
1: Buat diri sendiri.
0: Buat diri sendiri, self love. Oke, Adit. Langsung aja ya, Adit. Sabar Langkisau, langsung kita berekspresi bersama Adit ya dengan lagu dangdut dari Lesti, Insan Biasa.

0: Udah hadir udah. Oke, padahal masih ada loh. Oke, Dit, mau dilanjut lagu apa?
1: Darinya apa deh, milik Lesti lagi boleh nggak?
0: Boleh, lagu apa?
1: Aku lepas dengan ikhlas aja deh.
0: Aku lepas dengan ikhlas. Oke, Adi.
1: Tapi maksudnya jangan putus-putus ya nanti.
0: Gak bisa Eci, kalau putus-putus itu berarti bukan dari sininya, berarti itu dari sinyalnya Adit ya. Bukan dari kitanya, berarti memang sinyalnya, jaringannya. Kita kan gak bisa perbaiki jaringan. Oke Adit, ku lepas dengan ikhlas ya Adit ya.
1: Iya, lanjut.
0: Oke.

0: boleh dong salam-salamnya silahkan.
1: Salam untuk Edi Daniel, Kak Vivi, Ivio, Adel, Mbak Roma,
0: ya.
1: Mbak Mo, Cindy, Ayanti, dan Kak
0: ya.
1: Mungkus Adi.
0: Oke, okay. Apa tuh requestnya?
1: Request lagu-lagu dangdut. Judulnya lagu Lesti bisa nggak di request?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Gabung lagi ya.
0: Oke, siap Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, sahabat Langkisau ya, menyemarakan HUT RI ke-81, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan RSUD MZ Painan dan juga Perdami atas Persatuan Spesialis Dokter Mata Indonesia Sumatera Barat, itu mengadakan yang namanya operasi katarak gratis. Sahabat Langkisau ya, kita tahu kalau katarak adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kebutaan, dan ini merupakan penyakit nomor satu di Indonesia yang menyebabkan kebutaan atau penurunan penglihatan. Nah, sahabat Langkisau, karena juga menyambut HUT RI kali ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ya, itu bersama RSUD dan juga Perdami mengadakan yang namanya operasi katarak gratis. Nah, walaupun gratis, kuotanya terbatas, sahabat Langkisau. Gimana? Kuotanya hanya untuk 50 orang saja. Jikalau sahabat Langkisau punya orang tua, sahabat atau tetangga gitu ya, yang mengalami katarak tapi tidak ada kesempatan atau tidak ada biaya untuk pengobatannya, karena kita tahu pengobatan katarak itu hanya operasi begitu ya, maka boleh mendaftarkan nih para pasien katarak, yang mana nggak perlu mendaftar dengan pembayaran, nggak ada ya, gratis. Syarat pendaftarannya hanya membawa KTP pasien aja, dan pendaftarannya sudah dimulai ya dari sekarang. Dan pendaftarannya itu, sahabat Langkisau, hanya cukup membawa KTP dan pergi ke faskes terdekat, yaitu puskesmas terdekat di wilayahnya sahabat Langkisau di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan. Nah, jadwal dan lokasinya nanti akan dilakukan screening kesehatan di tanggal 13 hingga 14 Agustus, dan operasi katarak gratisnya akan dilakukan di tanggal 15 Agustus 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan. Ingat ya, kuotanya terbatas.

50 orang. Jadi sahabat kalau punya saudara, tetangga, kakek nenek gitu ya, atau orang terdekat kita yang mengalami katarak, yuk langsung didaftarkan untuk mereka bisa mendapatkan operasi katarak gratis.

0: Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Musjaya, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Suaranya lambat.
0: Suaranya lambat.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, kedengaran? Halo.
1: Selamat siang, Bang Musjaya. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Kabarnya siang hari ini alhamdulillah sehat. Iya, lambat tadi.
0: Oh iya, boleh mungkin dijauhi dari radio sebentar atau radionya dikecilkan? Kita ngobrolnya via telepon aja ya.
2: Iya. Baru bersih ceritanya.
0: Iya, oke. Gimana kabarnya siang hari ini, Bang Musjaya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat dari siang ini.
0: Alhamdulillah. Jadi mau berekspresi apa siang hari ini?
2: Kayaknya di siang hari ini kita berkaraoke dulu lah, Cita Nil.
0: Oke, boleh. Karaoke-nya mau lagu apa?
2: Lagunya Malaysia itu dari Axis, Mencari Alasan ada.
0: Ada, Mencari Alasan. Boleh, mau diekspresikan buat siapa?
2: Ya, untuk semua pendengar radio Langkisau FM aja lah.
0: Oke, siap. Oke, Bang Musjaya, boleh dikecilkan dulu radionya, jadi supaya nggak ada feedback, jadi enak nyanyinya. Nyanyinya denger via di HP aja ya. Jangan nunggu di keluar di radio ya.
2: Ada kecil.
0: Iya, Bang Musjaya, jangan nunggu di radio nyanyinya ya. Tunggunya di handphone aja, yang terdengar di handphonenya ya. Oke.
2: Iya.
0: Oke, Mencari Alasan. Oke, sahabat Langkisau bersama Bang Musjaya ya. Langsung aja kita berekspresi dengan lagu Axis. Silahkan. Oke.

0: Oke, gimana Bang Mus Jaya mau ditambah lagunya?
1: Oh, kayaknya satu lagu aja loh, Ci Daniel.
0: Satu lagu aja, boleh. Mau request?
1: Iya, dari lagunya Imai-imai, ada itu Cabai-cabaian, ada.
0: Cabai-cabaian. Tunggu dicari dulu ya.
1: Kayaknya ada itu pas malam. Kemarin itu.
0: Oke, tunggu sebentar ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya terutama buat Eci Daniel yang ada di studio Rangkiso FM. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Kemudian buat adik yang ada di Padang, semoga Dina sehat selalu di Padang
0: ya.
1: Hari ini.
0: Amin.
1: Nah, selanjutnya buat pendengar setia lagi show FM aja lah, Eci Daniel.
0: Oke, Bang Mus Jaya, terima kasih ekspresinya.
1: Ya, ini ya Eci Daniel.
0: Apa?
1: Mau pantun buat Eci Daniel ini?
0: Boleh, silakan.
1: Ini jalan-jalan ke Painan Kota.
0: Iya.
1: Singgah sebentar membeli ikan.
0: Cakep.
1: Eci Daniel penyiar yang paling kita cinta.
0: Iya.
1: Radio lagu FM selalu di hati pendengar sekalian.
0: Ah, wah, cakep. Terima kasih pantunnya Bang Mus Jaya.
1: Ya. Nah, itu aja dulu Cik Daniel.
0: Oke, nanti diputarkan lagunya ya.
1: Ya, burung nuri, burung cendrawasi.
0: Cakep.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit dan Mang Mus Jaya yang berekspresi di awal perjumpaan kita di ekspresi pendengar sesi awal ini, sahabat Langkisau. Tentunya ekspresi pendengar masih akan menemani hingga pukul 3 sore nanti ya. Jadi sahabat yang pengen bergabung, pengen berekspresi, boleh ke WhatsApp aja ya, ke WhatsApp di 0811-6619120. Mungkin mau tinggalin voice note gitu ya, sumber karaoke di voice note. Atau boleh bergabung, berpantun, bercerita, berpuisi, boleh banget via WhatsApp 0811-6619120. Dan sahabat juga bisa nih kalau di wilayah Kota Painan, di lantai 1 gedung Painan Convention Center, studio Langkisa FM, langsung aja menuju ke sini ya. Oke sahabat Langkisa, kita rehat sejenak dengan lagu yang sudah diminta sama Adit dan juga Bang Mus Jaya ya. Lagu dangdut dua-duanya nih, kita dengarkan dulu Lesti Kura-kura Dalam Perahu dan Ai Meme Cabe-cabean.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Mungkin yang baru bergabung bersama Ci Daniel dalam ekspresi pendengar di edisi Minggu 12 Juli 2026. Semoga sehat selalu dan tentunya ya besok tak terasa sudah kembali beraktivitas di hari Senin 13 Juli. Nah, gak cuman kita yang beraktivitas kembali ya, orang-orang dewasa, tapi anak-anak juga kembali beraktivitas di tahun ajaran baru. Nah, gimana persiapan adik-adik sahabat cilik ya yang ada di rumah, yang mungkin hari ini kayaknya merasa aduh besok udah sekolah lagi begitu ya. Semoga tahun ajaran baru ini diberikan ilmu-ilmu yang makin oke dan pastinya mendapatkan pengalaman-pengalaman sama teman-teman di tahun ajaran baru ini. Apalagi buat yang baru masuk sekolah baru ya, yang naik ke tingkatan baru, yang masuk SMP, yang masuk SMA tahun ajaran baru ini. Semoga MPLS-nya ya, pengenalan siswa barunya, semoga aman terkendali ya, sahabat Langkisau. Semoga banyak teman dan semoga pastinya sekolahnya menjadi bagian proses yang menyenangkan. Dan sahabat Langkisau di 0811-6619-120 via WhatsApp, sahabat bisa bergabung bersama Ici Daniel di sini. Siapa kemarin yang ikut pergi ke Pantai Corocok Painan dan menikmati event Gebyar Pajak ya? Di pagi hari kemarin ada senam, bazar, dan banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Dan di malam harinya kemarin juga ada pengundian hadiah umroh buat sahabat Langkisau, pembayar patuh pajak, pembayar pajak kendaraan bermotornya. Nah, kemarin itu udah diundi nih sahabat Langkisau, tadi malam lebih tepatnya ya, diundi 4 pemenang umroh yang dimana dari nomor platnya ini memenangkan hadiah yaitu umroh ya dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, siapa aja sih, mungkin penasaran juga sahabat ya, siapa sih kemarin yang diundi. Nah, bisa sahabat tonton lagi nih pengundiannya di laman kanal YouTube-nya Kominfo PESEL ya. Atau nih juga ada nih infonya dari Eci. Setelah nonton tadi malam ya, ada 4 plat pemilik kendaraan bermotor yang keluar sebagai pemenang hadiah umroh, yaitu atas nama Novi H. Anwar, yaitu dengan BA 8016 GP. Selanjutnya atas nama Abu Sahir, pemilik kendaraan plat motor BA 6375 GX. Dan atas nama Winda Akwanda dengan plat nomor BA 4953 ZC. Dan atas nama Upi Wirdaningsih dengan plat kendaraan 1849 GH. Wah, selamat ya untuk 4 pemenang hadiah umroh, pemenang pembayar pajak patuh ya di Gebyar Pajak kali ini. Semoga aja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan adanya event-event seperti ini bisa meningkatkan pembayar pajak, semakin meningkat pembayar pajak kendaraan motor, PBB ya, supaya pendapatan daerah kita semakin naik dan ekonomi kita semakin stabil. Dan untuk 4 orang penerima hadiah umroh, selamat, semoga lancar-lancar deh ya. Dan pastinya sahabat Langkisau di 0811-6619-120, Eci masih hadirkan ekspresi untuk sahabat hingga pukul 3 sore ini.

untuk sahabat Langkisan di wilayah Kota Painan, nah hari ini juga suhunya itu cukup cerah, di mana semua di wilayah Kota Painan terasa suhunya itu agak tinggi di 29 derajat Celcius dengan kondisi berawan dan potensi hujan ringan di sore hingga malam hari. Mungkin tadi pagi kita sempat ya yang di wilayah Kota Painan merasakan hujan di pagi hari hingga cuacanya enggak terlalu panas gersang di siang hari ini. Dan tentunya sahabat jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di musim kemarau ini. Jangan lupa banyak minum air putih, minum vitamin supaya tidak dehidrasi dan tidak sakit. Sahabat Langkisau, ada lagu dari Anmes, Hanya Rindu, Eci hadirkan untuk sahabat Langkisau di ekspresi ini.

0: Sí.
1: Onde? Oh, berdarah batu Hayati ya.
2: Onde? Di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Linda TBC ko nak. Acapela. Awak pareso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde? Wow, berdarah batu Ayati ya.
1: Onde, onde, di apa Ayati?
0: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
1: Linda TBC ko nak. Acapela, acapela. Oh, pareso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis. Media Informasi.

Channel 1,2 Lengkisau FM, sahabat Lengkisau. Sampai di sini dulu Eci menghadirkan program ekspresi pendengar untuk sahabat di 1,2 Lengkisau FM. Setelah ini kita akan beralih dalam program selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat Lengkisau, pastinya Eci hadirkan juga lagu-lagu menambah semangat di sore hari ini untuk sahabat Lengkisau ya. Dan pastinya sahabat tetap dengarkan kami di 1,2 Lengkisau FM. Dan penutup, Eci hadirkan lagu dari siapa ya? Nah, ada lagu dari Anet dengan Sampai Kapan Hati Ini.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari Kasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM atau website Radio Langkisau FM dan pesisirselatankap.go.id. Dan juga selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan melalui jaringan konvensional di frekuensi 91,2. Sore hari ini cuma menemani sahabat hingga pukul 4 sore nanti dalam program Citra Keluarga, menghadirkan informasi, tips-tips menarik seputar sahabat, keluarga, dan gaya hidup sehari-hari ya. Nah, kali ini sahabat Langkisau Eci mau menghadirkan tips-tips cara untuk menjaga gawai sahabat Langkisau di saat kembali beraktivitas. Sahabat Langkisau, kita memang ya kemarin sudah liburan nih anak-anak sekolah dan sebentar lagi akan masuk sekolah seperti biasa. Yang mana membuat anak-anak kita ini bakal biasanya menambah sesuatu nih. Gak cuma menambah tingkatan sekolahnya tapi juga menambah kebutuhannya. Salah satunya adalah perangkat gawai. Biasanya semakin besar tingkatan anak sekolah ya, mereka juga akan membutuhkan gawai sahabat Langkisau. Karena ini tidak bisa kita pungkiri, di zaman yang sekarang serba cepat, penuh dengan kemajuan teknologi dalam hitungan detik, sahabat Langkisau gak mungkin ya kita membiarkan anak kita untuk tertinggal. Dimana hal ini membuat kita kadang juga merasa sedih gitu ya. Memang tidak boleh memberikan gadget kepada anak di bawah 13 tahun. Tapi kalau anak sudah usia kelas tinggi gitu ya, di atas 13 tahun. Dan memang kebutuhan sekolah, kita bisa melihat ya. Rata-rata anak-anak sekarang tugasnya sudah melalui WhatsApp gitu ya, menggunakan email atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang mana memang mereka perlukan untuk proses belajar mengajar. Tapi kadang ada anak yang sudah diberikan gawai tidak bisa menjaga gawai mereka dengan baik. Karena satu ya, yang paling sering itu adalah kebocoran baterai pada ponsel. Tapi kan gak mungkin ya setiap baterainya bocor atau baterainya gak bisa maksimal lagi dipakai, kita harus beli handphone baru. Karena tidak dipungkiri ya, harga ponsel itu semakin lama semakin mahal sahabat Langkisau. Apalagi ponsel pintar itu ya, smartphone ini berbagai macam jenis, spesifikasi, dan juga tentunya harganya bervariasi. Nah, tentunya supaya sahabat daripada membeli unit baru, banyak yang memilih untuk mempertahankan perangkat lama tapi tetap menjaga kesehatan gawainya supaya tetap bisa dipakai dengan maksimal. Sahabat Langkisau, ada beberapa hal yang penting banget dalam menjaga gawai. Yang pertama adalah menjaga kesehatan baterai ponsel supaya tetap nyaman dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Dimana memang tidak bisa dipungkiri, kapasitas baterai ponsel itu akan mengalami penurunan seiring waktu akibat reaksi kimia yang terjadi pada sel baterai jenis lithium ion. Tapi sahabat Langkisau, sahabat bisa nih ya menggunakan beberapa tips ini untuk meredam penurunan kapasitas baterai supaya tidak terlalu banyak habisnya ya, supaya sahabat juga bisa memakai ponsel gawai lama dengan aman tanpa harus takut kehabisan baterai. Cara menjaga kesehatan baterai itu pertama gimana? Satu, gunakan charger resmi. Nah, sahabat Langkisau, apalagi kita ya mayoritas pengguna Android nih memakai adaptor daya bawaan ponsel lebih baik. Karena tentunya ya, kalau menggunakan pembawaan dari handphonenya gitu ya, originalnya dari kotaknya, pasti itu sudah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan baterai kita. Dan tentunya kalau adaptor kita ganti adaptornya, itu biasanya akan berpotensi mengisi daya secara lambat atau bisa bahkan gagal mengisi, yang mana bisa merusak ponsel dan baterai. Selanjutnya, hindari suhu ekstrim. Nah, suhu ekstrim ini gimana? Dibawa ke padang pasir kah handphonenya? Enggak ya. Maksud di sini adalah panas berlebih adalah harus kita perhatikan handphonenya. Karena baterai lithium itu musuh utamanya adalah suhu panas.
Nah, supaya sahabat bisa awet itu handphonenya, jangan biarkan HP-nya itu overheat atau terlalu panas, terutama saat baterai dalam keadaan penuh. Karena kalau baterainya lagi penuh terus overheat ya, maka baterainya akan terkuras lebih cepat meski ponsel nggak digunakan. Nah, secara spesifik bahkan dari Apple gitu juga menyarankan kalau suhu ideal suatu gawai ponsel itu antara 16 sampai 22 derajat Celcius. Nah, suhu ambiennya di atas 35 derajat Celcius, dimana kalau udah di atas 35 derajat itu kita udah pasti deh merusak kapasitas baterai secara permanen. Selanjutnya, sahabat jangan menyimpan perangkat di lingkungan panas, bisa juga merusak baterai secara permanen. Sebaliknya, suhu dingin juga mempengaruhi performa baterai, tapi sifatnya sementara. Selanjutnya, waktu ngecas ini perlu diperhatikan ya. Jangan selalu isi daya sampai penuh. Nah, bahwasanya kalau baterai handphone ya yang litium itu biasanya kita disarankan untuk mengisi saat berada di rentang di bawah 10% ya, di antara 20-10%. Dan jangan diisi semalaman. Maksudnya semalaman ini kita mau tidur terus handphonenya kita colok sampai bangun besok pagi. Nah, itu tidak baik. Yang dianjurkan tentunya saat ponselnya itu dicas saat di bawah 20% gitu ya, saat 20-10%, lalu sampai dia penuh tapi tidak sampai 100%, di sekitaran 80-90%. Lalu cabut ya, jangan sampai dia udah 100% tuh kita biarkan sampai 3 jam, 4 jam. Nah, ini nih ya, overheat jadinya. Tapi tentu saja ya, kalau sahabat menggunakan gawai-gawai terbaru sekarang atau ponsel-ponsel terbaru sekarang, mereka sudah ada nih biasanya fitur smart charging yang mana mereka otomatis akan menunda pengisian baterai ke 100% atau memutus pengisian jikalau baterai handphone sudah penuh gitu ya. Tapi tentu saja ini kan kita tips-tipsnya buat ponsel-ponsel lama supaya tahan gitu ya. Jadi biasanya kalau ponsel-ponsel lama mereka nggak punya nih sistem ini, nggak punya fitur secanggih ini. Jadi ya harus diperhatikan. Eci sarankan kalau misalnya sahabat pingin ngecas handphone, lebih baik saat subuh gitu ya. Bangun pagi itu kan sekitar pukul 6, pukul 5 subuh. Nah, baru dicas handphonenya, bersiap-siap pergi untuk ke kantor atau ke sekolah. Sebelum pergi baru dia dicabut baterainya. Yakin deh itu bakal lebih awet tahan baterainya daripada dicas semalaman dan ditinggal tidur. Dan yang terakhir adalah dengan melepas casing saat mengisi daya. Nah, kita kan sekarang banyak nih casing-casing yang terbuat dari karet. Nah, hal ini bisa memicu panas berlebih saat pengisian baterai. Jadi, kalau misalnya sahabat lagi ngecas, ya biarkan aja dia dibuka dari pengamannya ya, dari casingnya. Nah, lalu dicas. Dan jangan sampai ya, kalau misalnya terasa panas handphonenya, nah jangan dipaksakan, dicabut dulu handphonenya. Kalau bisa dimatikan handphonenya ya, dimatikan dan biarkan dia suhunya turun sendiri sampai dia dingin handphonenya. Jangan sampai saat sedang panas malah makin dipakai.

masih ngomongin teknologi ya, apalagi saat ini kita Indonesia mungkin mayoritas sudah merata nih yang namanya 4G, dan beberapa daerah sudah stabil dalam kondisi jaringan telekomunikasi 5G. Tahu gak sahabat Langisau, sekarang malah kita sudah akan masuk dan bersiap-siap untuk memasuki jaringan telekomunikasi 6G atau 6G. Wah, gimana ya kita nih ya, apakah kita bakal siap nih menggunakan teknologi jaringan 6G sedangkan 4G aja atau 5G aja di Indonesia belum merata ya. Nah, memang kalau sahabat Langisau perlu perhatikan, kita kan bahkan suka lelet gitu ya kalau jaringan internetnya. Nah, ini menandakan memang sebenarnya jaringan telekomunikasinya belum stabil secara merata. Tapi tentu saja ya, potensi di wilayah Indonesia sampai tahun 2021 lalu baru masuk 5G itu belum mencapai 70% di seluruh dunia dan baru 10% di Indonesia. Namun tentu saja ya, perhatikan lagi nih sahabat Langkisau, karena sekarang kan banyak tuh handphone-handphone kita yang berjaringan ya, menjelaskan jaringannya HP spesifik ini 4G, 5G. Nah, mungkin memang ya walaupun belum stabil, jangan sampai kita nanti kalau handphonenya tidak sesuai dengan jaringan telekomunikasinya yang membuat gangguan saat kita ingin berkomunikasi. Tapi rasanya ini masih lama ya, masih di 2027 nanti, dan ini baru secara internasional, belum merata dan belum masuk ke Indonesia. Tapi jangan, gak ada salahnya untuk kita mempersiapkan diri dengan kemajuan jaringan teknologi. Sahabat Langkisau, tentu saja ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama menunggu masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan Eci nanti akan kembali di jam 4 sore dalam program Kuliner Pasisya. Sahabat Langkisau, Eci tutup citra keluarga dengan lagu dari Enau, Sesi Potret.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
2: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
2: Linda TBC ko nak. Acapelah. Awak pergi ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
5: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
4: Oh, buat perahunya ya?
5: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
4: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
5: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
4: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
5: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
4: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, SIPI, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
5: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
4: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM bersuara Kenichi Daniel kembali menemani sahabat dalam kuliner pasisir di edisi Minggu 12 Juli 2026. Tentunya dalam kuliner pasisir kali ini kita akan membahas seputar kuliner yang ada di wilayah pesisir Sumatera Barat. Sahabat Langkisau, kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya nasi badian. Sebelum kita mengenal nasi badiang, sahabat Langkisau, mari kita ucapkan Eci Daniel ucapkan selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Bagaimana sahabat? Besok sudah hari Senin, semangatnya mana? Semoga tetap bersemangat sahabat menuju Senin aktivitas di minggu ke 2 ya. Sudah memasuki minggu ketiga, maksudnya sudah masuki minggu ketiga di bulan Juli. Dan pastinya sahabat Langkisau, kali ini Eci akan menghadirkan seputar nasi badiang.

Sahabat Langkisau, nasi badiang atau nasi bungkus daun badiang atau nasi baka adalah salah satu kuliner tradisional khas pesisir Sumatera Barat. Merupakan nasi bungkus yang punya keunikan pada pengolahan, yang dimana daun pisang sebagai pembungkusnya. Sebelumnya banyak sekali ya viral nasi bakar gitu ya, yang menjadi kuliner nasional. Tapi tentu saja ya, sebelum adanya nasi bakar dengan lauk-lauk modern, ternyata orang Minang sudah lebih dulu nih ya memiliki resep nasi bakarnya, yaitu nasi badiang. Badiang sendiri ternyata merujuk pada prosesnya, yaitu di badiang, menyangrai, memanaskan atau melayukan daun pisang di atas bara api sebelum digunakan sebagai pembungkus nasi.

Badiang sendiri ya, kalau dilihat sekilas mirip nasi bungkus yang dibungkus daun pisang. Namun ada yang berbeda. Kalau nasi badiang, selain satu menggunakan daun pisang yang dibadiang, dia menggunakan lauk yang kering. Nah, kalau nasi bungkus orang Minang ya, nasi bungkus nasi ramas begitu biasanya banyak penuh dengan kuah. Nah, kalau nasi badiang ini ternyata sahabat Langkisau banyak menggunakan lauk yang kering seperti ikan goreng, gulai yang dikeringkan dan sambal lado, di mana lauk sengaja dibuat tidak berkuah supaya nasi tahan lama dan tidak mudah basi. Nah, ternyata kuliner nasi badiang sendiri merupakan awalnya dari bekal makanan yang dibawa oleh para nelayan saat pergi melaut dalam waktu yang lama. Karena dibutuhkan kepraktisan dan makanan yang tahan lama, nasi badiang itu makanya ya menggunakan lauk-lauk yang kering dan menggunakan daun pisang yang sudah dilayukan supaya lebih fleksibel untuk menyimpannya. Nah, dan di zaman sekarang nasi badiang sendiri banyak dijual di sekitaran kawasan pesisir pantai di wilayah tempat pelelangan ikan di wilayah Sumatera Barat. Kalau melihat kemiripan konsepnya, nasi badiang juga mirip dengan nasi tungku hidaun di wilayah Padang Panjang, Bukit Tinggi gitu ya. Namun tentunya ya, nasi badiang sendiri memiliki kenikmatan ya, yang mana biasanya cara memakannya yang lebih mudah dan cepat. Karena kenapa? Karena saat membungkus, metode yang digunakan adalah lauk biasanya diletakkan di tengah, di bagian tengah, lalu ditimpa lagi dengan nasi di bagian bawah dan atasnya sebelum dibungkus rapat membentuk kerucut. Berbeda ya dengan nasi bungkus biasa yang biasanya nasinya di bawah lalu ditutup atasnya atau diletakkan lauk di atasnya dan dibungkus. Nah, saat dibuka itu kan bertebaran gitu ya, tidak agak susah kalau makan di atas kapal. Nah, kalau nasi badiang sendiri lebih mirip seperti kalau sekarang nasi bakar ya, atau nasi yang seperti burger ditimpa begitu ya, nasi, lauk yang kering lalu nasi lagi, dan bungkusnya pun lucu seperti kerucut.

Dan tentu saja sahabat Lengkisau ya, salah satu kuliner nasi Badiang yang masih banyak dan mudah dicari adalah di wilayah Pariaman. Sahabat bisa ke sana ya dan mencari makanan nasi Badiang ya, atau ke wilayah Bukit Tinggi dan mencari nasi tungkai daun yang mirip-mirip ya. Tapi tentu saja ya sahabat Lengkisau, masakan ini menjadi salah satu ciri khas makanan khas dari wilayah pesisir karena memang latar belakangnya yang mana dikonsumsi oleh para nelayan wilayah pesisir Sumatera Barat untuk saat pergi melaut.

Nah, sahabat Langkisau, apalagi sih menu atau resep dari makanan kuliner khas pesisirnya wilayah Sumatera Barat? Nah, nanti kita akan hadirkan ya. Jangan kemana-mana, masih dalam kuliner pesisir bersama Kaneci Daniel. Kita dengarkan dulu tembang berikut ini.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi

91,2 Langkisau FM, kembali lagi dalam kuliner pesisir ya sahabat. Kali ini Eci sajikan satu resep kuliner dari pesisir selatan yang bisa menjadi inspirasi untuk makan malam sahabat kali ini. Kali ini kita akan memasak hidangan khas Minangkabau yang banyak dijumpai dan dinikmati oleh masyarakat Minang khususnya di wilayah pesisir, yaitu gulai pucuk kalikih atau daun pepaya. Resepnya praktis dan mudah untuk dimasak. Sahabat cukup menyiapkan 2 ikat pucuk pepaya yang muda, 100 gram ikan teri, 80 ml santan, 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun jeruk, asam kandis, batang serai, dan garam. Dan jangan lupa siapkan bumbu halusnya ya. 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 50 gram cabai merah, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, 1 cm lengkuas, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh merica. Cara memasaknya cukup mudah sahabat Langkisau jika ingin membuat gulai kalikih, yaitu dengan cukup merebus pucuk pepaya bersama asam jawa untuk menghilangkan rasa pahitnya. Tiriskan, peras, lalu potong-potong. Lalu tumis bumbu halus bersama daun-daun yang sudah disiapkan. Setelah bumbu masak, barulah masukkan ikan teri yang sudah dicuci bersih. Aduk sebentar, lalu tuangkan santan secara perlahan dan terus aduk agar santan tidak pecah. Setelah kuah mendidih, masukkan potongan pucuk pepaya yang sudah dipotong-potong, tambahkan bumbu, garam, kaldu bubuk secukupnya, lalu masak dengan api kecil hingga bumbu meresap dan kuah sedikit mengental. Jikalau sudah gulainya sudah memiliki sedikit kuah, angkat dan sajikan. Di mana sahabat Langkisau mengolah daun pepaya agar tidak pahit, pastikan lagi ya merebusnya menggunakan garam dan air jawa supaya hilang si rasa pahit. Sahabat juga bisa menambahkan pelengkap seperti tetelan daging sapi, rebung atau jengkol. Dan jika ingin meningkatkan rasa pedasnya, jangan lupa tambahkan cabainya yang lebih banyak. Pastinya sahabat menjadi inspirasi untuk kuliner pasisia kali ini dan bisa menjadi inspirasi untuk sahabat di malam nanti. Terima kasih sahabat sudah bersama Eci Daniel dari pukul 1 hingga hampir pukul 5 sore ini. Pastinya sahabat selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari Minggu ya, sebelum besok beraktivitas kembali di hari Senin. Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat semua. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Eci tutup dengan lagu dari Fauzana, Marindu, Rindu Surang.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Mama uang kau pergi-pergi. Alah, masih tu mungkin. Mak uang! Oh, mak uang! Sibuk mana mak uang, mak? Subuh hari baru mak uang. Ayuh, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Ita, mak. Tolong sebentar mak uang siku Ita, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak uang kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolong, anak.
0: Bak aku tak kaget mana mak uang kini tu. Subuh hari baru mak uang. Uang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
0: Betul. Iyo up to date mana informasi lai mak buka ya.
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sikulah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Masih di kuliner daerah sahabat tentunya untuk hari ini, masih menemani di sore ini di Minggu 12 Juli 2026. Banyak ya kalau kuliner-kuliner yang kita bahas, tentunya bisa mengenyangkan perut gitu ya kan. Dan juga kalau untuk di kuliner daerah ada beberapa sejarah juga pernah juga kita sajikan ke ruang dengar sahabat. Dan dari lalapan yang ada di Indonesia sendiri itu juga mempunyai beberapa macam gitu ya kan. Ada kuliner Nusantara yang mengandung nilai-nilai histori, lalapan Sunda, kemudian rendang, soto Nusantara, rawon Jawa Timur, dan bakso Malang. Jadi secara keseluruhan ini sahabat, kuliner Indonesia memang mencerminkan konsep gastronomi yang utuh, yaitu perpaduan antara lingkungan, sejarah, budaya, dan inovasi. Jadi dari lalapan yang berbasis ekologi, rendang yang syarat sejarah, soto yang akumulatif, hingga rawon dan bakso menunjukkan identitas lokal dan kreativitas. Semuanya itu memperlihatkan kekayaan gastronomi Nusantara. Rosira sendiri juga menyatakan sahabat, melalui gastronomi kita bisa melihat bahwa makanan adalah narasi budaya yang hidup. Jadi setiap hidangan bukan hanya untuk dimakan, tapi juga untuk dipahami sebagai bagian dari identitas dan sejarah masyarakatnya.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sudan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Gimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa enggak sekali saja? Ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang-orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kan bagaimana setiap orang di antara kita selalu menjaga. Di saat Anda sudah mencapai level juara, maka bagaimana Anda istiqomah mempertahankan, konsisten kalau bahasa kita ya, konsisten mempertahankan ya, agar Anda selalu saja juara. Nah itu yang penting ya, karena untuk mencapai juara satu tidak sulit. Ya, dia tinggal bekerja keras, berusaha, mungkin dia akan mencapainya. Tetapi untuk menjaga juara satu itu, agar selalu saja dia ya bisa mempertahankannya, ini butuh istiqomah dan konsisten. Dan bagaimana dia selalu meningkatkan dan menjaga kualitasnya dari apa yang sedang dia kerjakan dan sedang dia miliki, serta juga meningkatkan kuantitas di saat itu dibolehkan, kuantitas ditingkatkan. Kan dalam ibadah tidak semua boleh Anda tingkatkan kuantitasnya ya. Seperti sholat wajib sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, tidak bisa kita mengatakan saya akan tambah kehusyuan sebagai peningkatan kualitas. Lalu kemudian dia bilang saya juga akan tambah kuantitasnya, saya akan tambah menjadi 8 rakaat misalnya. Ini tidak mungkin. Tapi di saat ibadah itu boleh tentunya untuk ditambah kuantitasnya, misalnya jumlah zikir, ya, jumlah banyaknya mengkhatam Al-Quran atau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, baik memperbanyak dan meningkatkan nilai sedekah misalnya ya. Nah, ini semua atau berulang-ulang mengerjakan haji dan umroh, ini kan semua adalah hal-hal yang tentu boleh saja selama syariat membolehkannya. Baik teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil-dalil di awal-awal bab ini atau di awal bab ini. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah atau ya sampai sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ya, tepatnya begitu terjemahannya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini terjemahan ini penting sekali ya, untuk kita fahami di awal bab kita. Bagaimana kalau seseorang membiasakan diri pada satu kebiasaan buruk ya, kalau dalam agama kemaksiatan misalnya pelanggaran-pelanggaran agama, lalu dia ya, membiasakan diri untuk itu, maka Allah tidak akan mengubah keadaan dia sampai dia sendiri berupaya untuk taubat memperbaiki. Maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia ya kesempatan untuk bisa mengubah. Di saat dia komitmen untuk bangun sholat malam dalam hal kebaikan misalnya, maka pada saat dia bangun, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga setelah itu agar kita konsisten atau istiqomah sebagaimana sudah kita bahasakan tadi di pembukaannya. Dan ayat ini mencakup umum ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang-orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, ini dalam surah An-Nahl ayat 92. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya kepada kita agar jangan sampai seseorang itu

An. Berarti ibaratnya Anda sudah memaksakan diri untuk berada di satu rel kebenaran, ya, dan ingin meraih pahalanya. Nah, di sini syaitan tidak mungkin lagi membuat Anda untuk berhenti seketika. Karena ibarat orang yang sedang berlari, syaitan hanya bisa menggoda dengan kondisi dia harus lari secepat kita atau lebih cepat. Kemudian dia menghalangi, ya, agar jangan sampai lari kita, ya, bisa terus, ya, konsisten untuk lari dengan kecepatan itu. Tapi ini agak sulit buat dia. Dan jauh lebih mudah bagi syaitan di saat misalnya seseorang itu tidak pernah memulai kebaikan itu. Seperti ibaratnya orang sedang berada di garis start. Selama kita belum memulai, maka syaitan sebagai rival kita akan terus saja, ya, menggoda kita, kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan kalah. Atau dia melalaikan kita, ya, mengajak ngobrol misalnya, atau menawarkan banyak hal supaya kita tidak memulainya. Ya. Tapi kalau seseorang sudah memulainya, maka syaitan tidak punya opsi itu lagi. Dia akan bisa mengejar kita kalau dia pun ikut berlari. Nah, di saat Anda sudah coba mengerjakan ibadah, lalu Anda coba mulai menjaganya, ya, ketat istiqamah itu, maka di saat itu butuh perjuangan juga, ya. Perjuangannya adalah bagaimana Anda jangan tergoda untuk melalaikan sedikit pun dari kesempatan ibadah itu. Misalnya, Anda biasa komitmen sudah menjaga zikir pagi petang. Jangan lewatkan satu hari pun atau satu waktu di pagi ataupun sore hari Anda tidak membaca zikir tersebut. Karena sekali Anda lalai, ibaratnya orang lari tadi terus berhenti. Dia berhenti sejenak. Maka musuh yang tadinya sudah jauh mungkin ditinggalkan, itu mendekat dan akhirnya mulai lagi menggoda dan menghalangi supaya jangan mengulanginya lagi besok. Dengan bisikan-bisikan, oh gampang kok, kan besok bisa. Oh nanti bisa dibaca, misalnya kalau zikir pagi nanti aja menjelang duhur, nanti aja menjelang asar. Akhirnya masuk asar, lewatlah zikir pagi. Sementara ibadah zikir pagi hanya ada di pagi hari. Nggak layak dibaca untuk bukannya sudah tidak pas, ya, untuk dibaca di sore hari. Mohon maaf tadi bahasa saya tidak layak, bukan tidak layak, tapi sudah kurang pas untuk dibaca di sore hari. Karena di sore hari sudah ada zikir yang ditentukan. Dan ada perubahan lafad daripada dari kalimat asbahna menjadi amsaina, gitu kan. Dari tadinya pagi hari, kita ganti dengan sore hari misalnya. Nah, jadi syaitan begitu. Makanya jangan tinggalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun beliau lagi malas, ya, lagi ada halangan, beliau tetap sholat walaupun duduk. Coba bayangkan. Jadi kita memang betul-betul tidak boleh meninggalkan walaupun sesaat. Di saat kita lebih semangat, aman. Tapi di saat semangat kita lagi turun, maka itu yang harus dijaga. Karena sesaat saja kita lalai, maka musuh kita syaitan akan berusaha untuk membuat kita meninggalkan perbuatan tersebut nanti. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya sudah menggunakan hijab syar'i, berapa banyak orang yang sudah rutin hadir di pengajian, berapa banyak orang yang sudah komitmen sholat 5 waktu di masjid, berapa banyak orang yang sudah bolak-balik mengerjakan ibadah haji dan umroh, tapi karena mereka berhenti dari amalia yang baik ini, perbuatan baik ini, dia berhenti sesaat saja, sudah cukup membuat syaitan masuk dan akhirnya menggoda dia agar jangan dia mengulanginya atau melalaikan dia dengan menunda-nunda waktunya sehingga akhirnya ditinggalkan. Habis itu yang kedua mulai ditinggalkan sampai akhirnya sama sekali Anda tidak akan mengerjakannya lagi. Nah, ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 92. Jadi jangan pernah kalian dalam ibadah kalian, dalam komitmen dalam menjaga kebaikan-kebaikan, seperti seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal, ya, dengan kuat sehingga menjadi cerai berai kembali. Komitmen jalan sampai meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hadid ayat 16 yang bunyinya wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amalu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga, di sini ada footnote nomor 533. Jadi maksud masa yang panjang adalah mengubah keadaan baik atau buruk. Sehingga hati mereka menjadi keras. Sehingga hati mereka menjadi

ya. Ayat ini jelas sekali ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kalau di antara mereka ada yang istiqomah, konsisten, misalnya nabi-nabi, contoh Nabi Musa alaihissalam misalnya dengan para pengikutnya yang setia misalnya, ya, sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, misalnya beliau menjaga istiqomah ya, dalam menjalankan isi Taurat pada masa itu sampai meninggal. Nah, ini kita contohin. Tapi jangan menjadi seperti sebagian orang yang dia istiqomah di waktu tertentu, ya, kemudian dia pun berubah di waktu yang lainnya. Yang jadi masalah kadang-kadang perubahan yang terjadi ini, begitu dia terjerumus dalam kelalaian, perubahan, maka syaitan tidak akan membiarkan dia kembali lagi ke istiqomahnya. Dan memang teman-teman sekalian, pengalaman spiritual ya, pengalaman keimanan ini, mungkin Anda juga bisa rasakan itu. Di saat Anda sampai ke satu level dari keimanan, misalnya di awal Anda hijrah, Anda sudah sampai pada satu level keimanan di mana Anda sangat semangat untuk ibadah, di mana Anda sangat menyesali dosa-dosa Anda. Di saat itu, ya, Anda merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah godaan-godaan syaitan dari syaitan manusia dan syaitan jin, teman-teman yang membisikkan-bisikan syaitan agar Anda tidak istiqamah, Anda mulai gak apa-apalah, ayolah, ya gak apa-apa sesekali, apalah segala macam. Anda ikutin, syaitan juga jin terus membisikkan agar, ya ayolah gak apa-apa, nikmatin aja dulu, nanti masih ada waktu. Sampai akhirnya Anda tergelincir nih. Pada saat Anda tergelincir, misalnya level Anda 10, yang tergelincir nih, mulai turun ke 9,5, ke 9, ke 8,5, 8, makin turun, anggaplah ke 5 misalnya. Di 5 ini Anda sadar, ini saya udah jauh nih, gitu kan? Misal contoh. Nah, untuk kembali ke level yang ke-10 tadi, teman-teman sekalian, ini butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama mengembalikan Anda, menyampaikan Anda ke level 10. Contoh misalnya, di saat awal tadi Anda istiqomah, Anda taubat, Anda hijrah, Anda berubah, yang membuat Anda semangat seperti itu, misalnya Anda dengarkan ceramah seorang ustaz, ya. Anda dengarkan ceramah seorang kiai, Anda dengarkan ceramah seorang syekh, seorang alim misalnya, atau seorang da'i Anda dengarkan. Misal tentang kuburan, sadarlah Anda. Mulai dari situ pemicunya Anda mulai terus bertobat kepada Allah, Anda terus beramal saleh sampai ke level 10 tadi misalnya. Sekarang Anda tergoda lagi nih, turun karena godaan setan manusia dan jin tadi. Sampai Anda ke level 5, Anda sadar, kayaknya saya sudah jauh nih, saya harus kembali. Nah, untuk kembali lagi ke level 10 tadi, butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada apa yang dulu mendongkrak Anda sampai ke level 10. Misal, Anda kembali mendengarkan ceramah tentang kuburan tersebut, mungkin akan meningkat iman Anda. Tapi untuk kembali ke level 10, nggak bisa. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan biarkan turun. Usahakan, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya iman itu punya masa-masa ya. Ada masa. Ada masa dia kuat sekali, ada masa dia turun misalnya. Nah, di saat dia turun, kata Nabi SAW, siapa yang ya, menuju kepada perbuatan bid'ah, pelanggaran-pelanggaran agama, kata Nabi SAW, maka hancurlah dia, binasalah dia. Tapi kalau dia tetap berada di atas sunnah, tetap dia paksakan diri untuk beribadah, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, gitu kan, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan naik sendiri, misalnya di level 10 tadi, mulai ada godaan syaitan, kita lawan, a'udzu minasyaitonir rajim, mungkin sedikit menggoda ibadah kita. Tapi karena kita istiqomah, berarti kita cuma turun mungkin dari 10 itu ke 9,9, 9,8, nanti naik lagi. Bahkan bisa lebih daripada 10, bisa jadi 12, 15, bisa jadi 20 misalnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan perumpamaan ini bisa difahami ya. Karena banyak kami temukan kasus di lapangan juga, setelah istiqomah, bahkan di media pun, sudah nampak orang itu berubah dan hijrah. Subhanallah, berjalan waktu, karena tadi dia membiarkan bisikan-bisikan syaitan jin dan syaitan manusia menggoda dia, akhirnya dia pun terperosok. Nah, untuk kembali lagi itu tidak mudah. Dia butuh pendongkrak lebih kuat. Belum lagi orang-orang di sekitar dia, komunitas dia yang tadinya menyambut dia mungkin karena dia hijrah, tidak semua orang level imannya bagus.
Kalau orang-orang yang level imannya bagus, mungkin dia akan merangkul kembali, oh ya akhi silakan, Allah itu maha pengampun, dirangkul kembali. Ada tidak? Ada sebagian orang mengatakan, ah itu, kan dia dulu pernah sendiri yang meninggalkan majelis taklim, kan dia dulu yang berubah sendiri, kan dia yang kembali kepada ininya dan itunya misalnya. Nah akhirnya dia pun ditunggangi lagi oleh syaitan, tuh kan, mereka enggak terima kamu, kamu lebih bisa komunitas ini, sudahlah, enggak perlu terlalu lurus-lurus banget dalam agama dan seterusnya. Nah ini yang sedang kita singgung dalam bab ini teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa enggak sekali saja? Karena itu. Jadi memang ada saatnya di mana kita tergoda, kita sibuk dengan aktivitas lainnya, maka dicas lagi. Setiap hari ada 5 kali kita cas iman kita. Setiap pekan kita ada Jumat, ya. Setiap tahun kita ada Ramadan misalnya, ya. Itu pengecasan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya? Kenapa umrah ke umrah? Kenapa enggak umrah sekali saja? Karena Nabi SAW bisa bilang kan, umrah itu ya sekali akan membersihkan dosa, kan selesai kan? Tapi Nabi SAW tidak motivasi kita dari umrah ke umrah setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya agar kita ulang-ulangin. Kenapa kita setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang seperti itu. Sunnatullah, sistem yang Allah perintahkan kita agar selalu beribadah terus-menerus. Ya. Beribadah terus-menerus. Karena kalau tidak, syaitan akan mengendurkan kita. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi dan pegangi teman-teman sekarang. Ini tentu kita sedang bicara di level di mana kalau seseorang sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqamah, nah mulai menjadi orang yang lebih baik, maka hati-hati. Di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai, supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya gak mau sekolah lagi, udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia, ada umur di mana dia gak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia enggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi, lanjutkan SMA. Kalau di pesantren, tsanawiyah, aliyahnya. Kemudian setelah itu, tamat SMA. Ada orang biasanya tamat SMP mulai lagi itu godaan, anda usah gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat godaannya datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah enggak lanjut SMA. Nah, setelah SMA sementara berlanjut pun sudahlah kelas 1 aja, kelas 2 sampai kita enggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun tamat, SMA sudahlah kerja aja enggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Padahal sebenarnya dia harus istiqomah, sekali dia masuk dia tetap pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah ada yang sampai menjadi doktor belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Kenapa dia waktu awal selesai S1 datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan, saya bilang. Lanjutkan, semangat. Siapapun ikhwah selesai S1. Mumpung ada kesempatan lanjut ke S2. Terutama kaum laki-laki. Karena mereka butuh itu ya. Mereka butuh untuk masa depan mereka tentunya ya. Secara makna global di sini. Selesai S1 pun masuk S2, selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2 tidak ada S3, kenapa? Lanjut S3, selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi, ya sudah, tinggal ya Anda mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah itu yang terbaik tentunya. Ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja. Maaf, saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB. Saya jadi OB, sudah gaji saya 2,5 juta, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka level, terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang, si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya. Si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya. 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi, atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B, enggak, saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanya lah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia, ya, kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa enggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan?
Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya ya. Dan bisa saja dengan itu level Anda naik. Kan begitu. Nah itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya. Si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan ini penting sekali ya. Untuk kita jaga. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan masalah itu ya. Janganlah mereka, orang-orang beriman di masa kita sekarang ini, seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk, tapi mereka tidak bisa jaga. Selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya terakhirnya bisa naik, bisa turun. Atau dia paling tidak, dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya. Maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Quran adalah surah Hadid ayat 27. Masih surah yang sama tapi beda ayat. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Potongan ayat ya. Yang artinya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya, memelihara keimanannya, ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan saya sarankan ini tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Nah kalau Anda hijrah, Anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama menjadi orang yang dekat dengan agama atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya. Atau jauh dari Allah sekarang dekat dengan Allah SWT. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100%, jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar? Berubah keadaan Anda. Dari Anda seorang penuntut ilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustaz, Anda menjadi seorang ustazah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafidh atau hafidh Al-Quran. Misalnya, ya? Tadinya Anda diimami orang, sekarang Anda bisa mengimami orang lain. Tadinya Anda seorang mustahik penerima zakat, sekarang Anda muzaki yang mengeluarkan zakat misalnya. Jadi ini mestinya harus menjadi sebuah program dalam hidup kita ya, supaya benar-benar nanti kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang sibukkan diri selalu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Anda kalau mengejar angka 10, maka Anda kalaupun turun 9,5, 9,6, gitu-gitu ya. Wah, ini kalau menyentuh angka 9 itu sangat jarang kalau dia betul-betul tetap menjaganya gitu. Dan dia mudah sekali kembali ke angka 10 bahkan lebih daripada itu bisa ditingkatkan ya. Kalaupun dia turun, tapi kalau dia tidak turun dia bertahan maka bisa naik levelnya. Ya, bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung teman-teman sekalian. Jadi coba kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT sebagai amanah Allah singgung dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT, mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka, komunitas mereka. Malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain. Maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama gitu kan. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian membahas hadis dalam bab ini walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis ya, dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insyaallah tambahan-tambahan informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dititik beratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 697 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul layni fataraka qiyamal layl. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, saya Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Nabi SAW, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia sering bangun malam, maksudnya sholat malam, namun kini dia meninggalkan bangun malam itu. Ini teman-teman sekalian, ya, sebuah hadis yang pendek, sebuah nasihat yang pendek dari Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tetapi luar biasa gitu, padat sekali. Ya, walaupun dia khusus menyinggung tentang sholat malam, tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah,
jangan kau sampai seperti si fulan. Maksudnya jangan sampai seperti seseorang ya, yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal terus sudah kita singgung ya. Jadi walaupun Anda lagi malas banget ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap Anda paksakan bangun di saat iman Anda mulai turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun Anda malas, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, tetap kerjakan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan kehusyuan Anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya, dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia, dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya, atau secara kuantitas dan kualitasnya, supaya betul-betul jadi lebih baik dia dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang luar biasa gitu. Nah, walaupun maknanya atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah terkhususkan untuk sholat malam ya, tapi makna globalnya hadis adalah semua ya, yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan, maka jangan seperti orang-orang yang lalai. Setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jadi tolak ukur gitu. Ya, dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi. Dia kembali lagi kepada kemaksiatan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh, itu butuhnya si fulan dulu lebih kuat imannya dari saya, dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah. Jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah tapi istiqomah. Nah, itu yang penting. Konsisten, dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami, kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. Itu salah satunya. Selain memang tentu ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah Anda, juga Anda bertemu dengan orang-orang yang semangat gitu kan. Anda berteman dengan orang pemalas, Anda jadi pemalas. Anda berteman dengan orang yang semangat, juara, Anda juga akan bersama dengan mereka. Ya. Baik, kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang karena cuma diangkat oleh Imam sebuah hadis, kita akan jelaskan atau tambahan, kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaallah. Beranjak daripada surah Fussilat ayat 30 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beristiqamah. Ya. Allah berfirman yang bunyinya, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian, okay, Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, di saat mereka meninggal dunia, para malaikat mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada saat meninggal, dia terus istiqomah, malaikat akan mengucapkan dan dia dengarkan sendiri. Dan demi Allah teman-teman, kalau Anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqomah dengan iman Anda, demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan, malaikat akan datang, Anda nampak depan mata Anda dan akan Anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan, ya, jangan kalian takut. Tidak usah khawatir dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa sedih karena ketinggalan dunia kalian. Tidak perlu khawatir. Dan bergembiralah kamu. Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir berbagi atau menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini, surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, ada di antara mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah di atas tauhid. Betul-betul memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bergantung, tidak lagi takut, tidak lagi memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar As-Siddiq
Beliau mengatakan itu makna daripada ayat ini. Abu Bakar Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Itu juga diikuti oleh tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, Qatada, kemudian Al-Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya. Itu adalah orang-orang yang istiqamah selama hidupnya di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia. Pendapat yang ketiga, pendapat Abu Aliyah As-Su'di, ya, mengatakan istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi di sini lebih khusus lagi adalah ibadah sudah pasti dikerjakan, tapi bagaimana dia istiqamah dalam keikhlasannya supaya jangan sekali ikhlas dalam sholat nanti misalnya duhur, asar dia riya. Istiqamah di situ kata Abu Aliyah. Ya. Sampai maut menjemput sebagaimana ya. Pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliyah dan juga As-Su'di, ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian, makna istiqamah tidak luput dari ketiga-tiganya. Istiqamah di atas tauhid, ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid. Istiqamah di atas ketaatan, ya, dan menunaikan kewajiban Allah sebagaimana perkataan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Basri dan juga Qatadah rahimahumullah. Istiqamah atas keikhlasan dalam beramal sehingga selalu ikhlas di setiap amal supaya diterima oleh Allah SWT sebagaimana dinukil dari Abu Ali dan juga As-Su'di. Semua ini masuk dalam makna istiqamah itu, ya. Dan ayat ini, ya, menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Di saat maut menjemput, para malaikat mengatakan itu, jangan takut, jangan sedih, gak usah khawatir. Artinya jangan takut, ya. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid, Ikrimah dan juga Zaid bin Aslam, mereka mengatakan maknanya jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Jangan takut, tak usah khawatir. Kuburan yang akan kalian datangin, akhirat yang akan kalian nanti, ya, hadiri, ya, atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut. Dan jangan, ya, sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta. Tidak usah khawatir. Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia, suami istri. Dan dia meninggal atau berkeduanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya. Siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus dia. Ya. Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan Ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan di sini bukan hanya pada saat mau meninggal, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam rahimahullah, justru perkataan malaikat ini terjadi di tiga keadaan. Kalau dari pendapat pertama Ikrimah di saat mau mati, meninggal maut saja. Ya. Tapi kalau ini enggak. Di saat mau meninggal disebutkan. Malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi, enggak usah takut. Di kuburan enggak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga orang lagi ya hirup-hiruk orang luar biasa di sana, nanti ada orang yang menangis, ada orang yang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang yang disiksa depan mata di mahsyar kita bisa lihat gitu. Maka juga jangan sedih, enggak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat, jadi malaikat menenangkan selalu. Al-Hasan Basri ketika membaca ayat ini, surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan Allahumma anta rabbuna ya. Farzuknal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Jadi ini luar biasa. Jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita
kerjakan atau apa yang sudah Allah karunia dari kebaikan. Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang tersentuh hatinya dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, dengan sebuah kisah, mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan, mulai terdorong untuk tobat dari dosa, itu mahal. Jangan sampai hilang begitu saja. Jaga baik-baik. Ikuti itu, dikerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan bertobat, lalu ke komunitas, ingat, komunitas orang-orang baik. Sebagaimana sudah kami singgung tadi. Dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya. Bisa pada saat meninggal, bisa juga pada saat ya masuk di kuburan, bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar ya. Kalau mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita dari dunia yang ditinggal. Mereka kekal di dalamnya. Ya, maaf, mereka itulah penghuni-penghuni surga kata Allah SWT, dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini balasannya ya. Abu Amr atau dalam riwayat dan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat ya, satu pesan ya, aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda gitu. Wa fi hadithi Abi Umamah ghayraka, dalam riwayat Abu Umamah, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. Qala kul amantu billah fastaqim. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah, semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya. Dan semua dosa atau larangan, baik itu haram ataupun yang makruh sekalipun, yang tidak berdosa kalau dikerjakan tapi membuat kelalaian, tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi diucapkan oleh Al-Hasan Basri, Allahumma anta Rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami keistiqamahan. Ini luar biasa ini. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi, untuk istiqamah ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan teman-teman. Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Dan ilmu itu betul-betul menjadi pengawas, penjaga, bodyguard buat kita. Kalau sudah berilmu, kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja, mau berinteraksi apapun ya, sama orang-orang misalnya, dalam kegiatan apapun, maka pasti ilmu akan mengatakan, ini iya kerjakan, ini jangan kerjakan. Gitu. Jadi luar biasa ini. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan adalah, amalkan ilmu itu. Selalu paksakan diri untuk bisa mengamalkan. Sudah tahu sholat duha, kerjakan sholat duha itu dan paksakan diri. Sudah tahu sholat malam, kerjakan. Selama Ramadan nanti ke depannya kita sudah mulai membaca Al-Quran, mulai memaksakan diri ibadah yang zikir, mulai sholat terawih, mulai sholat berjamaah di masjid, apalah, berdoa, bersedekah, umroh, dan seterusnya. Istiqamah, jaga. Setelah Ramadan, jaga.
Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang, tadi sudah disinggung ya, seperti wanita yang sudah ya menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya, lalu dia cerai-beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya, surah An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan, paksakan. Kalau tahun lalu Anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang Anda baca Quran. Kalau tahun lalu Anda baca tapi tidak menghatam, sekarang Anda menghatam. Paksakan diri. Jadwalkan. Yang ketiga, komunitas. Komunitas, lalu saya ulangi, komunitas. Anda bersama dengan orang malas, Anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, Anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, Anda menjadi orang fasik. Kata Nabi SAW, Al-Maru ala dini khalili. Seseorang susah dengan agama sahabatnya. Falandur ahadukum ila mayu khalil. Pilih baik-baik orang yang dijadikan sebagai teman. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta agar diistiqamah. Tadi Hasan Basri sudah mengatakan. Waktu baca surah Fussilat ayat 30. Tentang orang-orang yang ya, mengatakan Tuhanku Allah istiqamah. Dia mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikan kami istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua, Allahumma habbib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakanlah ke dalam hati kami keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami keimanan tersebut. Wa karrih ilaina al-kufra, buatlah kami benci dengan kekufuran, wal fusuq, pelanggaran agama, wal isyan, pembangkangan. Ya. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya. Istiqamah itu indah, enak. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini insyaallah Anda akan bisa ya selamat insyaallah, dan tugas kita hanya sampai ajal datang saja.

Kegiatan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Rami teka bapa lo bandah, Rami di anak simpang jalan, ado balangko dalam koto. Kok tadaga dusana ju Siril Asmara, voka YouTube Sinar Padang Official, ado Siril Asmara di dalamnyo. Alai jaleri dusana tu, walau dirantau maupun buka lah YouTube Sinar Padang Official, boleh bertemu ju Siril Asmara. Bye-bye dusana.

tak makan. Coba itu anak badaninyo dibilang buyung separuh din, karano awak kok dipan

Bana pokoknya buyung Saparudin semenjak Sapriani aduh. Kok jabatan naik dak manantu, tandonyo jabatan naik dak manantu, dek karano kepala bang bumi daya, lainyo ayang ke badan Saparudin jabatan naik sakuting.

Harudin wakil kepala Bank Bumi Daya, baitu jabatan dape nak tabado sanang dalam hati. Hati nak tanggung di sanang nyoyo sanang hati Saparudin, baitu kalau kok dipandang awak dape jadi wakil kepala.

untuk kapailah kakak kantu baik tu niatlah dalam hati. Abi hari nyopak baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, ado hari nyosakutiko.

ibuenyo tingganyo teken di Saparudin di sinan kalau dipandang nanari sari itu urang dikantu alapai nan di bangla balik ka

Pandang agak saja rombongan tadi, yo rombongan nambah tigo, bapa jalan inyo ketigonyo, bajalan balambe-lambe. Oh sadang bajalan jalan yo, nyo ayu letang lah samo lanjui, nyo ayu langkah lah samo jarang. Baralo gulantik jari, baralo gel yang kepalo, sadang bajalan.

Jakom ahlu nampak tu tadi dari pagi badannya duduk di lapau nasi. Gak seorang Harun nama baso. Oh gak seorang ahlu nama imbau. Paruik dan sadang yo lapa bana. Lah datang pak gaet tadi. Nyo tambah pinggan ciek lai. Lah sama makan lah dengan inyo. Barampe inyo.

kamanamui ketua, kamanamui wakil kepala, iyo atasan badan kami. Oh kamambao sure pak salai sorang kaminta tanda tangan ka badannyo jambarari nanelo batamu awak yo ketua, batamu yo wakil kepala. Oh sapayo jan dapet surenyo baco, jan sampai surenyo cam.

ko itu nak nangkang tanyo apa calik perjalanan dulu apa calik hari bulan nyo calik dalam nati ketik nyo calik dalam kitab nujun nyo paca kutiko satu nyo calik kutiko duo nyo pandang kutiko tigo batamu dalam perjalanan nyo calik kutiko lapan nyo arak tando tando tigo nyo arak tando tando.

Jalanan matam bampie tano tano nyo jalan lampie la nampak rumah Separudin sarato rumah Suparia. Oh indak dia tong lamo bana yo tapi perjalanan gaek balan.

nyola duduk dekat kursi anak nyuagian di Saparudin ke Suparia. Oh di sinan kalau dipandang indak to bilang do lamo bana nak guno to bilang lamo di siko kalau dipandang. Oh indak to bilang lamo bana agak sajo di badan inyo. Oh kalau nambah dan pak Saparudin oh sesuai kato kabake eti jo ita nambah galau pi banamu pi Suparia. Oh dia kanduang eti jo ita nambah namu pi Suparia yo dia. Oh de ado janji dahulunya ko ado tamu nanti bo.

Aco. Tio nan datang sore tadi nyotekan di Saparudin. Tio nanti buritekan nyo salasai sore nyotekan ketigonyo lah nyo ambil di rombongan elo-elo. Ko pareman pai nak nyo lai bakato rombongan nambah tigo. Terima kasih wakil ketua tanda tangan.

Jawi ke pukul 8. Oala datang badan suparia nyoba waye nantalata nanti go gale la nyuangke aye babali. Osalat saya aye di bawah nyola duduk badan suparia nama namo eti joita.

Bang nana bang tekan bang ei. Hoi ndak babaco do bang isi sure do bang. Ho antanyo sure kamatinga ma kamatian nantanyo sure kamalingan nantanyo sure penipuan yo bang. Ho sure indah ado babaco do bang. Abang manekan langsung sajo yo bang. Kok sempat sure dalam penjara, kok sempat abang dah ado aladayo badan kami ambo disiko anak dagang awak dah ado do bang badusana yo bang eh.

Onde dek kanduang dek supari ya nambah namu eti jo ita jani tu lolei di pikiran. Odang akan bana di supari ya na lain-lain dek jandi kana. O kalau masalah sure tadi kok sempat kawan baduto. O kapau anak sialu kambang bungo di dalam rimbo di eh. Oh, awak bana dia kawan mengicu.

hari ada pukul 10. Oh alala tidur sarumahnya, alala tidurlah saparudin. Sekalok lalok badaninya, awak tekalok mimpi tibu.

batang air. Kau sadang lamaknya mandi di batang air. Sadang bagusuk-gusuk bana, bagusuk je sabun harum. Kau gadang lahir dari ulu, dapik di lamun ayi gadang, dapik di lamun sarok banyak, lapilah sabun dari tangan. Kau satunya lapik sabun dari tangan, dicari ndak dapik lahir, lapasai badan menyalam, ndak ada sabun batamu. Kau mimpi sampai separuh din jago, jago lainnya dari lalu.

pukuan mari tape pukuan pagi setonyo jago dari lalo jago lalo inyo bamanuang mencali separudin la bamanuang iyo lapa sapriani odisinan bakato suparia onde abang dengan bana hendak mencubo do bangsa bantu iko jago lalo abang bamanuang kini bamanuang jago lalo ho aku bangai nantakana ade abang nantainge menyasaku abang ke suparia mami suparia jadi bini yo bangai. Oh sajak dahulu kabang labak kaban yo bang. Oh ambo lah jale anak dagang yo bang. Ambo inda ado bamande do bang. Ambo na ado badusana. Kini abang raso menyasa mandanga kato suparia yo bang. Ho bakato badan separuh dinonde di kandung suparia nda ado gara-gara suparia mangko bamanuang jago lalo yo die. Ho abang tekalo die mimpi tibo yo die ala mimpi badan abang die. Raso mandi di batang air bagusuk jo sabun harum sadang lama bagusuk gusuk ho gadang lai dari ulu dapek di lamun sarok banyak lapelah sabun dari tangan yo die. Ho dicari ndak dapek lai mimpi sampai abang tasinta manurui tak awil mimpi manurui tako tako abang madie. Ho antaro duo salah satu pasti batamu salah cie kotak karajo lape di tangan.

kalau dipandang sadangnya bajalan sama seorang. Oh sadang di jalan tertinggal, kironyo Pak Pareman nambah tiga rombongan datang ke tampe Saparudin. Oh nan sure sudah nyuagian, nan cie dake kepala bang bumi daya, nan cie di meja Saparudin, nan cie di ruangan kawan. Oh sadang sure sudah telata, sure lanyo baco di atas, lanyo baco di kepala bang bumi daya. Oh manggil yang badan diri gae, manggil yang apa kok dipandang, iyo lagi lo Saparudin kenapa pitinyo ambie. Oh ndak lamo kita bilangkan tibo Saparudin di kantor.

yang gagang telepon. Onyo angke di badan Saparudin. Alaikum salam kato Saparudin. Aka bapak ambo bapanggie. Kokiro atasan nama manggie. Di sinan kalau dipandang dangala di

Dan kalau kau dipandang ladu dua inyo di kurisi dan ngalah diang separudin apa batanyo kabadanang kenapa diang para lupiti sebanyak iko piti yang ambil lajal yang paguno piti mengakondak mengheti.

Pak Rantonggo anak sumpahnya Pak Ambonamu ndak ado do Pak pitimbo ambiek mandanga kato separudin oman jawe wakimah kepala tadi dek karano ayangke di separudin ko apa percayo kang separudin tapi sesuai dengan jabatan. Oh apa mencali isi sure ado yuo untuang sure koyona ho sure nyo bue nak nak pakai tanggal jadi mbo bue tanggal nyo 6 bulan kebalakangan manso badan.

Karajola 6 bulan belakangan bubuenyo dalam tanggal sekalian baitu kato badan apa onyo bue tanggal isi sore kini dangalad yang separudin mulai kepada hari kini ang dangan sehat apa sama laki tahu pelakunya tinggal daerah Jakarta ang jauhan simpang Gajah Mada merantau anggak setahun kini hilang dulu dari Jakarta janang uni dak rumah nang gadang kok sempat ang di Jakarta juho rumahnya ambil di pamarenta buyong bakal luak masuk

Hot suami bajalan balita lita bajalan balambe lambe baru tabayang di suparia. Oh mungkin lah baranti abang bakarajo satu tibo di labu rumah baca assalamualaikum alaikum salam kato suparia. Wala naik badan separuh din satu lah duduk di kuris.

nama ngabalit siang badan abang lu lamo abang barangke lah pulang lo abang babalik onde dek kandung sepa suparia sesuai kato abang tadi iyo betapa ti mimpi tadi malam yo dia. Satu tiba dia abang ni kantu atasan tiba mana lepon. Kiranya sure nan abang tekan. Isinya dalam sure nangko abang menggelapkan piti.

Din jadi ado dia cik lai ado eloknya dalam sure. Oh untung saja sure indak batanggal jadinya buik di atasan nyobuik tanggal di kepala bang bumi daya. Oh mansonyo 6 bulan kebalakangan ambo labaranti karajo di bang bumi daya. Oh nda ado karajo di sinan lai ambo lah ado kane pecat

tong lamo disinan kalau dilie mandanga kato dari badaninyo. Oh mandanga kato dari supari ma sepa suparia ajawab pan separudin onde di kanduang suparia yo dia. Kokok sempat indah batingan daerah Jakarta ambo bakal lu masuk tan

Bangai kok sempat abang dak dape dilarang dobang kon dak dape ambo managa dobang dak dape suparia managa bang akadayo badan kami baduo jo sapria.

siala anak sialun tinggalnya di balai lamo. Bulan kabulan kita bataun, minggu depan kita baso. Ah, jangan lupa rasana yo. Buka YouTube Sinar Padang Official. Boleh bertamu Jusir Asmara. Bye-bye sana.

Pembunatan lo jalan seminggu bang-abang bilang Hosari ambo nak kasanggup asal ya bang ado nak ke supari aku makan awak sama makan yo bang kok minum awak sama minum kok makan.

baik. Kau selamat tinggal dia supaya yo dia duo jo anak Sepriani dia. Oh elok-elok dia menjaga anak yo dia. Abang merantau gak sabanta paling lama jangka setahun supaya eh. Oh mandanga kato dari suami bekato badan supari anak kandua ngopi supri.

Burumah seto kekalua badan separu dinon dedekan buang suparia kok sepaningga mopai. Oh saparia janda keluar rumah kok tak paralu janpai mandanga kato di junjungan jawaban suparia onde abang sayang jodoh.

dah dia. Kau selamat tinggal dek supaya kunci lalai pintu nanado. Hanya alak keluar separuh din nan pagar sudahnya kunci selesai pagarnya kunci. Kau di sini kalau kau dipandang nak guna to bilang-bilang lah.

dan mencari oto kekalalu. Awak nan sadang tagak-tagak, sadang nyo tagak-tagak, bananyo sadang tagak.

0: to rupo itu manjawe badan separudin kok kama bayi bali minyak biang kosoto samo sajo kaduonyo lajar leambo yuang dak bapiti kok bapiti badan diri ambo mangan.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91.2 Lang Kisau FM.